0: Yalah, pada faham suara pesisir anda. 8 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ayo warga Labuan, kena terus bersemangat yang luar biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau biasa-biasa tu kan macam di normal je. Kalau boleh hari ini kita nak yang luar biasa
0: luar
1: sedikit.
0: Luar biasa. Okey, kita nak tahu juga mengenai dengan Sukan Asia ke-20 yang berlangsung di Aichi, Nagoya.
1: Betul, di Jepun.
0: Ya, kami nak kongsikan kepada anda pungutan pingatlah setakat 21 September. Setakat 9 malam.
1: Ya. Mm-hmm. Dan masih mendahului ketika ini China dengan pungutan emas 23, perak 10 dan juga gangsa 5 38 jumlah kutipan emas setakat ini.
0: Ya, dan untuk Jepun pula emas 8, 12 perak dan 12 gangsa dan jumlah kutipan 32.
1: Okey, dan Malaysia pula ketika ini setakat 9 malam malam tadi berada di tangga
0: ke-22. Dengan dua gangsa, satu gangsa dan gangsa kedua pula dari acara komite lelaki 68 kilogram, dan satu gangsa atlet karate lelaki lah. Itu sumbangan daripada atlet negara
1: setakat
0: kita
1: setakat ini. Semoga mencapai sasaran untuk membawa pulang 6 pingat emas ya.
0: Betul.
1: Bagi sukan kali ini, sekali lagi Malaysia sekarang ini berada di tangga ke-22 dengan dua gangsa. Gangsa pertama diperolehi menerusi atlet karate lelaki Tevendran Kalyana Sundram menerusi acara komite bawah 55 kilogram.
0: Dan untuk gangsa yang kedua pula daripada Surya Sangkar menghadiahkan gangsa kedua buat Malaysia menerusi acara komite lelaki 68 kilogram. Dan kita mengharapkan hari ini juga ada manis-manisnya dan untuk mengangkat lagi Malaysia di kedudukan yang seterusnya dengan pingat-pingat yang manis-manis
1: semestinya. Dan anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Click. Kalau sebelum ini ada yang muat turun, sanggup muat turun untuk menyaksikan Piala Dunia.
0: Betul.
1: Ada yang katanya dah uninstall. Rugi kena install semula untuk anda menyaksikan Sukan Asia ini.
0: Betul. Juga anda boleh follow page RTM Click ya dekat Facebook juga untuk mengetahui update-update terkini.
1: Betul. Dan ketika ini anda boleh saksikan juga di RTM Click laporan harian Sukan Asia 2026. Dia ada 3 sesi, 8 pagi, 1 tengah hari dan juga 6 petang.
0: Betul. Okey, baik, itu dia mengenai dengan Sukan
1: Asia
0: yang berlangsung di
1: Aichi Nagoya. Okey. Dan jangan lupa memberikan respon topik sembang pagi. Ada yang dah bagi respon. Nah, dah buat susunan masing-masing.
0: Ya, betul.
1: Berbeza susunannya.
0: Berbeza susunannya. Dan ada juga yang mungkin mengutamakan benda-benda yang mereka suka lakukan.
1: Kita atau tunggu.
0: Kita tengoklah macam mana kan. Okey, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami 8.15 minit pagi nanti. Kita ada info sehat akan kami kongsikan kepada anda. Dan dengarkan, ini dia Labor FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: fashion kreatif Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni, dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okay, info sihat kita nak kongsikan pagi ini. Kemarin kita baru cerita dengan rakan-rakan TikTok kita kan.
2: Cerita santai-santai lah.

0: santai. Ha,
1: tapi macam PHM ni memahami pula.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Okey, jadi pagi ni kami nak kongsikan kepada anda info sehat mengenai dengan jenis botak lelaki ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana corak berbeza, punca dia pun berbeza sebenarnya.
0: Okey, kita kena faham ya. Hmm. Mungkin ada yang pagi ni tengah sikat-sikat rambut, lepas tu menyedari dahi dalam gambar tu nampak semakin meluas.
1: Betul.
0: Masa dulu-dulu, muda-muda dulu, rambutnya bukan main tebal lagi. Sekarang dah makin menipis kan.
1: Hmm. Okey, dan mungkin yelah, kita menganggap rambut mungkin pergi, tapi untuk lelaki semua ya, keyakinan diri tu tak perlu ikut pergi.
0: Okey.
1: Jadi jom kita kenali jenis botak lelaki ni.
0: Yeah.
1: Yang mana dari corak botak tu macam mana, punca dia pun berbeza sebenarnya. Okey, apabila botak garis rambut mengundur ataupun bentuk M lah, senang cakap kan. Okey, membentuk huruf M.
0: Itu jenis-jenis dia lah kan.
1: Jenis botak lelaki
0: betul.
1: Lah.
0: Betul. Ada yang jenisnya botak ubun-ubun.
1: Dekat tengah-tengah tu dekat
0: rambut menipis di tengah kepala. Itu jenis-jenisnya, jenis botak lelaki ni.
1: Ada juga yang mungkin jenis dia botak iaitu depan dan juga di ubun. Yang mana menipis di depan dan juga tengah.
0: Betul. Dan ada pula yang mengalami situasi botak penuh, iaitu kawasan depan dan tengah hampir tiada rambut.
1: Okey, baik, itu antara empat jenis jenis-jenis botak lelaki lah.
0: Apa dan punca-puncanya?
1: Sebenarnya ada punca utamanya. Itulah orang katakan corak berbeza, punca pun berbeza.
0: Betul.
1: Jadi punca utama dia mungkin disebabkan oleh genetik dan juga hormon, ataupun stres berpanjangan, penyakit dan juga demam boleh berlaku juga antara puncanya. Mungkin disebabkan juga berat badan turun mendadak, ataupun kekurangan nutrisi, ataupun masalah tiroid dan kesan ubat.
0: Okey, jadi itu antara punca-punca utama berlakunya botak ini. Dan kalau boleh, jangan terus orang kata kita main beli shampoo je apabila rambut kita mula gugur. Kita kena kenal pasti dahulu jenis keguguran rambut kita. Jadi kalau memang orang kata kebotakan lelaki ini sedang bermula, jangan tunggu sehingga hampir semuanya hilang baru nak mencari rawatan. Jadi lebih baik orang kata kita awal-awal kita menilai lebih banyak rambut yang mungkin masih boleh dipertahankan sebenarnya.
1: Okey, dan bagi orang lain mungkin cuma rambut.
0: Betul.
1: Tapi bagi lelaki yang melihat dirinya berubah sedikit demi sedikit di hadapan cermin, kita tahu ya, ia kadang-kadang lebih daripada itu.
0: Yeah.
1: Jadi itulah kita kongsikan pada anda ni. Rambut boleh pergi tapi keyakinan diri jangan ikut pergi ya.
0: Okey, kita kena kenal pasti kenapa jadi macam ni, dapatkan nasihat doktor.
1: Betul.
0: Jika semakin ketara.
1: Kenal jenisnya, dapatkan nasihat doktor. Dan kita tahulah apa rawatan
0: solusi,
1: rawatan selanjutnya.
0: Betul.
1: Yang akan kita lakukan. Okey, bagi itu dia info saya yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini ya.
0: Dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian tular sana sini.
1: Betul.
0: Dan juga respon kita akan bacakan seketika nanti ya.
1: Jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian,
0: ceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Ya, awak pernah tak zaman sekolah dulu-dulu, nak peperiksaan lah contohnya kan. Time tu lah awak pulun habis belajar.
2: Pernah.
3: Kalau boleh nak rebus buku tu, nak minum airnya.
2: Nak minum air tu.
3: Kan, kalau dapat dimakan kertas-kertas tu supaya kita boleh ingat.
2: Lepas tu letak dekat buku tu dekat muka, mengharapkan semua tu tertransfer dekat otak.
3: Awak dekat muka. Kalau zaman saya dulu, buku tu kita buat macam ni. Kita buka. Jadi ilmu tu jatuh dalam kepala.
2: Tapi itulah dulu-dulu kan. Saya bersuruh suka sangat kerja last minute.
3: Betul. Tak nak study awal-awal. Kalau lah buku semua tu boleh dimakan dan terus kita dapat ilmu tu kan senang.
2: Betul.
3: Okay, ini cerita yang kami nak kongsikan. Buku, kamus, sijil pun boleh dimakan.
2: Betul ke? Okay.
3: Snack homework ini tular ya. Dikaitkan boleh bantu murid untuk redakan stres.
2: Okay, jadi ceritanya macam ni.
3: Boleh makan.
2: Yang mana siapa sangka kerja sekolah yang biasanya membuatkan pelajar pening kepala ni boleh pula dijadikan snack. Makanan berbentuk buku latihan mini itu tular di China. Selepas dikatakan dapat membantu kanak-kanak melegakan tekanan belajar.
3: Okey, dikenali sebagai homework, snack berkenaan diperbuat daripada kertas beras dan direka menyerupai buku teks, buku latihan yang biasa digunakan belajar. Bukanlah buku yang betul-betul.
2: Dia macam yang gula-gula susu dulu.
3: Betul,
2: tu kan?
3: Macam, ada macam agar-agar yang kertas tu kan.
2: Kertas tu. Okey, dan lebih menarik, ia bukan sekadar hiasan kerana produk berkenaan memang dipasarkanlah sebagai makanan yang boleh dimakan sepenuhnya di platform e-dagang di China lah. Dan setiap satu dijual pada harga lebih kurang 50 yuan. Kalau macam tempat kita, beberapa puluh sen sajalah.
3: Murah je lah kan.
2: Dan snack itu hadir dalam bentuk helaian nipis yang dicetak dengan image buku teks, kamus, sijil pencapaian dan juga gambar kad bank yang menurut salah satu penjual mewakili kad mahasiswa lah.
3: Okey, dan pembungkusannya pula okey, menggunakan slogan seperti penghilang tekanan. Manakala sesetengah penjual mendakwa makanan berkenaan boleh membantu meningkatkan grade akademik pula
2: The kismis ke? Dan popularitinya semakin meningkat selepas video berkaitan snack itu tersebar di media sosial. Dan ada ibu bapa yang berkongsi bahawa anak mereka sendiri meminta untuk dibelikan makanan berkenaan selepas melihatnya dalam talian.
3: Dah terhasut pula kan. Sesetengah kanak-kanak ini dilaporkan merasakan tekanan berkaitan pembelajaran. Mereka berkurangan selepas memakan kerja sekolah tersebut. Dan konsep ini menghiburkan dan turut mengingatkan ramai kepada roti memori dalam siri animasi Doraemon. Yang digambarkan boleh menyalin tulisan daripada buku sebelum dimakan untuk menghafal kandungannya. Kalau bolehlah macam tu kan.
2: Aduh, macam seronok pula. Dan menariknya konsep memakan sesuatu berkaitan pembelajaran juga mempunyai kaitan dengan kepercayaan lama di China lah. Pada zaman dahulu terdapat kepercayaan bahawa meminum dakwat boleh membantu meningkatkan kemahiran menulis dan seni khat.
3: Kan. Namun di sebalik tren yang mencuit hati ni, ada pula persoalan lebih serius mengenai keselamatan makanan. Namun China National Radio memberi perhatian kepada pewarna yang digunakan untuk mencetak imej buku teks pada kertas beras tersebut kerana penggunaannya mungkin tidak selari dengan piawaian keselamatan makanan negara berkenaan.
2: Ya, dan piawaian itu melarang penggunaan pewarna makanan dalam produk berasaskan kanji walaupun bahan sama dibenarkan untuk produk gula-gula. Dan salah satu penghilang pula mendakwa produk mereka dihasilkan sebagai gula-gula.
3: Ya, namun ada yang berkata kertas dari tepung beras dan pewarna makanan adalah selamat. Namun jika menggunakan pewarna industri, hal itu berpotensi membahayakan fungsi hati dan ginjal kanak-kanak.
2: Ya, dan dalam perkembangan yang sama juga, pihak berkuasa kawal selia pasaran di beberapa kawasan di China Rosana telah menjalankan pemeriksaan khas di kedai Sebaneka, kedai makanan ringan dan juga premis sekitar sekolah ke, ketika sesi persekolahan baru bermula, dan peniaga dekat China digesa supaya tidak menjual snack berkenaan susulan kebimbangan terhadap aspek keselamatan makanan.
3: Okey, begitulah kisahnya. Tular sana sini kami kongsikan kepada anda. Rupa-rupanya ada pula yang menghasilkan snack homework ini berupa bentuk kamus, buku, sijil yang boleh dimakan.
2: Dia menarik minat pada kanak-kanak.
3: Tapi itulah.
2: Tapi risau juga kan, Malaysia ni habis.
3: Macam ni risau.
2: Jadi,
3: kita
2: Suzy, pastikan anak anda tidak nampak snack ini.
3: Betul. Kita makanlah yang berkhasiat sebenarnya. Betul. Ya. Okey.
2: Okay. Baik, itu dia cerita Tular sana sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Nanti kami akan kembali lagi untuk bacakan antara respon-respon anda menerusi topik Sembang Pagi.
3: Kita akan kembali lagi selepas ini. Terus dengar.
2: Ini dia. Salam Padian.
3: Menceriakan
2: pagi anda.

0: Rizari, ha, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq, ha, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah.
0: Alah.
1: Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Bersama Geng Pagi, Labuan FM, Salam Pagian.

0: Baik, berhala menghiburkan anda, Marsha Milan, tangisan seorang pendosa.
1: Gitulah kan. Okey, kita kembali membacakan respon rakan-rakan pendengar. Sebab saya risau, Min kita pula yang akan menangis sebab mana respon ni tak dengar pun katanya.
0: Tangisan seorang Min tanpa respon pendengar.
1: Ya, kita baca lah Min.
0: Okey, okey, okey. Kalau kita tengok dekat kita, kalau Suzy lah, dia memilih A, C, E, B, D. A, basuh pinggan. Lepas tu C, memasak. E pula basuh baju. B, melipat baju. Lepas tu D lah cuci kereta.
1: Maknanya dia paling suka basuh pinggan.
0: Basuh pinggan.
1: Paling dia tak suka cuci kereta.
0: Dia cuci kereta
1: kan. Okey, faham.
0: Itu Suzy lah.
1: Suzy lah kan.
0: Okey, kalau dekat Facebook pula, daripada Awang Alai, dia basuh baju. Dia melipat basuh baju dulu yang pertama. Lepas tu dia pilih D, cuci kereta dan hantar kedai.
1: Baik.
0: Lepas tu basuh pinggan A, memasak C, lepas tu melipat baju B.
1: Maknanya paling dia suka adalah basuh baju. Dia tak suka sekali melipat baju.
0: Yelah, basuh baju guna mesin kot. Yang semua dia suka tu yang memang bukan dia buat. Basuh baju mesin yang buat. Cuci kereta hantar kedai.
1: Kantoi. Okey, kalau Regina Malaya Damian pula katanya, okay, selamat pagi Min. Kalau saya lebih suka, dia akan pilih C, memasak. Lepas tu basuh pinggan, ada basuh pinggan A. Lepas tu dia pilih cuci baju E, lipat baju B, dan last sekali cuci kereta. Orang perempuan memang cuci kereta yang paling last sekali.
0: Okey, faham. Okey, kalau macam Abang Bulls pula, yang pertama dia memilih A, basuh pinggan.
1: Basuh pinggan.
0: Lepas tu baru dia E, basuh baju. Lepas tu C, memasak. Lepas tu B, melipat baju. Dan akhir sekali sekali D, cuci kereta.
1: Okey, paling last sekali nombor 5, kedudukan terbawah sekali, cuci kereta.
0: Ya, betul.
1: Okey, kalau Liz Nuri pula, di tangga pertama, dia paling suka lipat baju.
0: Wow.
1: Ini kita suka orang macam ni, lipat baju.
0: Nanti saya hantar baju saya.
1: Di tangga kedua, dia suka basuh baju. Ketiga, dia suka basuh pinggan. Keempat, dia suka cuci kereta. Yang paling dia tak suka, memasak. Restori, memasak. Awak tak suka restori.
0: Yelah, tempat kerja dekat restoran, senang je order.
1: Order. Okay.
0: Okay, tu listori. Kalau macam Ikin Yusof pula, E, basuh baju. A, basuh pinggan. C, memasak. B, melipat baju. D, cuci kereta.
1: Okay.
0: Ikin Yusof lah.
1: Ikin Yusof punya jawapan
0: dia
1: lah.
0: Dia paling suka basuh baju.
1: Okay.
0: Ni macam Awang Alai juga ni. Di cuci kereta dia tak suka.
1: Okay.
0: Jangan nak berbongek basuh baju.
1: Okay. Kalau Mr. Ron pula katanya, dia suka, yang paling dia suka B sekarang ni, melipat baju.
0: Okay,
1: dia suka melipat baju, bagus. Yang kedua, basuh pinggan. Yang ketiga, C, memasak. Yang keempat, E, basuh baju. Dan yang paling dia tak suka adalah cuci kereta.
0: Cuci kereta. Tapi saya percaya ke? Nak percaya ke?
1: Percayalah. Percayalah.
0: Lipat baju tu
1: kena percaya. Nak tak percaya, nak percaya juga.
0: Okay. Kalau kita tengok dekat TikTok pula, beliau lelaki, katanya A, masak. Salah, C, memasak. Lepas tu basuh pinggan B. Bukan. Eh, basuh pinggan.
1: Susun ikut carta je lah.
0: Lepas tu dia basuh kereta. Dia pilih D. Lepas tu dia basuh baju. Dia pilih E. Lepas tu dia melipat baju. Lepas tu dia tambah satu. Tidur. Tiada dalam senarai.
1: Tiada dalam senarai. Harap maaf ya. Tolong ikut soalan Min ya.
0: Okay, itu daripada beliau lelaki lah dekat TikTok. Okay, kalau West Fly pula, dia
1: kenapa dia
0: C-A-E-C-A-C.
1: Mana
0: dekat atas
1: C-A-E-C-A-C. Tak ada. Ini jawapan terkecuali. Tiada. Okey, nanti kita sambung lagi.
0: Kenapa saya dah pening. Jawapan pendekan-pendekan.
1: Tolong, saya dah pening. Tak apalah, pukul 9 kita nak dengar dulu Utama 9 Pagi.
0: Ya, nanti kita akan sambung lagi macam respon-respon anda selepas kita mendengarkan Utama 9 Pagi di jam yang termusik segmen salam pada. Jadi, kekal bersama-sama dengan MPC 5 Pagi ni dan dengarkan ini dia, Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.
1: Apa benda si AEC?

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadilul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, mana FM Suara Pesisir anda?
1: Ya.
0: Kan apa saya bilang?
1: Kan apa saya bilang? Ada atlet kita ni esok.
0: Okey.
1: Dari Labuan sendiri. Akan turun beraksi di pentas Asian Games Aichi Nagoya.
0: Wow.
1: Dalam acara kata berpasukan lelaki dan karate.
0: Wow. Okey, jadi kita ucapkan selamat maju jaya. Semoga atlet dari Labuan Muhammad Aikal bin Asmadi ya, yang akan turun di pentas Asian Games Aichi Nagoya dalam acara kata berpasukan lelaki akan membawa satu sinar pingat untuk Malaysia.
1: Betul, membawa nama Labuan seterusnya Malaysia di pentas Asia, satu kebanggaan buat kita semua juga sebenarnya.
0: Betul. Okay. Jadi untuk anda boleh menyaksikan ketika ini siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menerusi channel ataupun saluran Sukan Plus, ataupun mudah saja menerusi RTM. Klik di mana saja pun kita boleh menyaksikan perkembangan terkini Sukan Asia Aichi Nagoya ini.
1: Betul. Okay, jadi apapun untuk anda, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda kerana ia percuma sahaja. Kan? Okay, apapun untuk anda, terus ke kabar

0: Kalau sama dengan kami, kalau setia menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Shima Hebri masih lagi di sini menemani anda, ya.
1: Ya, yang menantikan responnya dibacakan sebentar lagi kami bacakan respon anda, ya.
0: Jam terakhir nih kami menemani anda. Okay. Masih sempat anda mengantarkan respon-respon anda juga untuk topik sebang pagi daripada Min kami.
1: Sempat. Aku pula tak sempat, kan.
0: Susun ikut ranking kegemaran anda. A. Basuh pinggan. B. Melipat baju. C. Memasak. D. Cuci kereta. E. Basuh baju. Jadi susunlah mana yang paling suka paling atas.
1: Betul.
0: Yang tak suka di bawah-bawah.
1: Ya, A, B, C, D, E tu susunlah. Mungkin A tu nak letak dekat bawah sekali, kan. E tu nak letak tengah-tengah. Ikutlah mana yang mencari kegemaran anda sebenarnya.
0: Betul. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Terus kekal setia dengarkan. Ini dia Labor FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.
2: Tak payah, tak payah nak

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, Labar FM, suara apa yang sisir ada 9.32 minit pagi surat ketika ini.
1: Ya, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama-sama kami di Labar FM, suara apa sisir anda.
0: Betul, dan kita nak tengoklah antara respon-respon daripada rakan-rakan kita.
1: Ayolah, kita
0: yang telah menerangkan menerusi page Facebook Labar FM lah.
1: Mari.
0: Okey, kalau macam Rosiana Si katanya dia memilih ranking kegemaran dia memasak yang pertama, yang kedua basuh baju, yang ketiga basuh pinggan, lepas tu keempat cuci kereta, dan terakhir melipat baju. Sama dengan saya.
1: Okey, dia paling suka memasak, dia paling tak suka melipat baju. Okey, seterusnya Aunty Flo, kita lihat pula kedudukannya bagaimana. Paling Aunty Flo suka memasak.
0: Okey.
1: Kedua basuh pinggan, ketiga ialah basuh baju, seterusnya
0: melipat baju
1: dan terakhir cuci kereta.
0: Okey. Tapi betul, Aunty Flo memang suka memasak. Terima kasih Aunty Flo.
1: Terima kasih. Kami sangat-sangat hargai Aunty Flo.
0: Okey, kalau macam Aunty Dina pula, dia yang pertama dia memilih memasak, yang kedua dia memilih basuh pinggan.
1: Baik.
0: Yang ketiga dia memilih basuh baju, dan keempat melipat baju, dan kelima cuci kereta.
1: Dia macam lebih kurang macam saya pula, saya rasa lah.
0: Okey. CAEBD. Oh, sama dengan Aunty Flo lah ni.
1: Kan, berjanji dah bincang jawapan eh. Puan Mil Basri pula.
0: Okey, baik.
1: Kalau Puan Mil Basri, dia paling suka basuh baju. Selepas tu memasak, selepas itu basuh pinggan, lipat baju, dan dia tak suka sekali cuci kereta.
0: Cuci kereta. Okey, baik. Kalau macam Rosina Mazani pula, dia suka memasak, basuh pinggan, basuh baju, melipat baju, dan tak suka cuci kereta.
1: Orang perempuan.
0: Memang cuci kereta
1: Okey, Norlina pula, dia suka basuh baju. Lepas tu dia suka basuh pinggan, dia suka lipat baju, dia memilih untuk memasak dan juga cuci kereta yang terakhir sekali.
0: Tapi top tu yang tak suka si tu macam muskil kan Norlina ni.
1: Basuh baju, lepas tu basuh pinggan.
0: Kena rajinlah memasak.
1: Kan, saya kalau si tu saya letak dekat atas sekali.
0: Betul, saya pun memilih si. Saya lelaki memilih si juga tau.
1: Norlina jawab, ini jawapan saya lah.
0: Kenapa menekan-nekan sangat DJ ni? Okey, Dang Mawar Penawar Rindu. Okey, dia juga memilih yang pertama memasak.
1: Suka memasak.
0: Lepas tu melipat baju.
1: Okey.
0: Lepas tu basuh pinggan. Lepas tu dia basuh baju.
1: Okey.
0: Lepas tu dia pilih D, cuci kereta
1: tak
0: juga.
1: Tak suka cuci kereta juga. Faham sangat. Nampaknya orang-orang wanita memang bersatu di sini. Nisha Zainal, B. Yang paling tinggi sekali melipat baju, lepas tu memasak, lepas tu cuci kereta. Masalahnya A dengan E kat mana? Basuh pinggan dengan basuh baju mana?
0: Oh, paling bawah kot.
1: A dengan E nya dah hilang. Dia suka lipat baju, tapi bila masa dia basuh baju?
0: Okey, dia suka cuci kereta, tapi bila masa dia nak basuh pinggan?
1: Sekalilah jawapan saya, tapi tak lengkap.
0: Betul.
1: Ini kena full 5-5.
0: Okey. Kalau macam Jimmy Ross. A-E-C-B-D. Okey, dia memilih A, basuh pinggan.
1: Okey.
0: Lepas tu, yang kedua, basuh baju.
1: Bagus.
0: Baru dia memilih memasak di tengah-tengah.
1: Oh, di tengah-tengah.
0: Lepas tu, dia memilih melipat baju. Baru cuci kereta terakhir.
1: Yang D, cuci kereta.
0: Dia tak suka cuci baju. Cuci kereta.
1: Sebab D katanya ikut kerajinan.
0: Bikin malas. Bila asal cuci je, hujan.
1: Ritual.
0: Jangan buat ritual. Tengok matahari tu terik, baru cuci kereta. Kalau macam sekarang mendung-mendung, jangan cuci kereta.
1: Okey. Ini ikut kerajinan kalau yang D tu lah. Okey, jadi anda macam mana? Terus lagi berikan respon anda. Saya masak, cuci kereta. Selebihnya suruh wife.
0: Senang hidup coman. Kerja coman.
1: Maknanya masak C, D, selebihnya semua orang perempuan.
0: Kalau isteri tak ada outstation macam mana? Takkan tunggu isteri balik dulu kan?
1: Macam mana tu? Jawab.
0: Biasa dia ni.
1: Jawab, kita tunggu. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Ya, dan akan mendengarkan perkongsian Cakna Bahasa pada sebentar lagi. Dan selepas saja Cakna Bahasa, maka tugasan kami sampai di penghujungnya.
1: Okey, kita akan berehat dahulu dan akan kembali selepas ini.
0: Terus dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Yeah, kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, daki. Daki merupakan kotoran berwarna hitam yang melekat pada badan, pakaian dan lain-lain. Biasanya agak sukar untuk ditanggalkan. Contoh ayat, badannya penuh daki kerana tidak mandi. Daki juga membawa maksud bergerak menuju ke tempat yang lebih tinggi atau yang tertinggi. Contoh ayat, pasukan pendaki itu berjaya menawan puncak gunung selepas berjam-jam mendaki. Demikian perkongsian homonim untuk minggu ini. Nantikan perkongsian lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, Labor FM, suara pesisir anda. Itu dia Cakna Bahasa sementara tadi. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa. Dan anda boleh dengar siaran ulangannya melalui segmen variasi pukul 11.45 minit pagi nanti.
2: Okey, bila kita dengar Cakna Bahasa, maknanya
1: tugasan kami sudah sampai di penghujung sudah.
2: Betul. Jadi sekali lagi kita mengharapkan agar anda terus bersama-sama kami di Labuan FM.
1: Ya, betul.
2: Untuk edisi hari ini 22 September 2026.
1: Dan apapun untuk anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM. Dan terima kasih yang mendengarkan kami sawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan pastinya anda terus bersama-sama dengan Labuan FM sehingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM.
2: Iya, jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang memberikan respon topik semua pagi hari ini.
1: Iya, betul.
2: Dan apapun tugasan tu yang kita akan laksanakan, akan kita lakukan. Sabar, Jezo. Jangan menekan-nekan. Nak tak nak, kita kena buat jugalah.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Kita kena disiplinkan diri kita.
1: Apapun, kami doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan, berjalan dengan lancar lah. Apa juga tugasan anda lakukan hari ini.
2: Betul, semoga dipermudahkan semuanya. Yang penting kita jaga diri, jaga keselamatan anda juga.
1: Ya, yeah, dan selepas ini segmen variasi juga akan menyusul menemani anda sehingga pukul 2 petang. Dan pastikan anda terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz.
2: Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okay, assalamualaikum dan selamat pagi 8FM Suara Pesisir anda. Bertemankan dengan saya DJ Alif dari Kuantik ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda. Dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja ataupun daripada rumah atau

adalah insan yang tersayang. Jadi jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh mahu turun secara percuma di App Store dan juga Play Store, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah, seperti biasa sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama saya DJ Alif hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Hai, saya Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfai.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
10: 103.7 dan 89.4 MHz.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Pilihan kami.
16: Pilihan Jazzy.

Okay, Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Kiroro Mirai yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan semoga hari anda terus berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang berada di sisi. Baiklah, kadang-kadang apabila emosi sedang memuncak, kita rasa media sosial lah tempat yang paling mudah untuk meluahkan apa yang terbuku di hati. Hanya perlu tulis, tekan, hantar dan mungkin kita berasa lega. Tetapi pernahkah kita berfikir apa yang berlaku selepas itu? Lebih-lebih lagi, apabila perkara yang dikongsikan melibatkan masalah keluarga, konflik peribadi, okay? Pada awalnya mungkin hanya untuk meluahkan perasaan, tetapi akhirnya boleh menjadi perhatian orang ramai. Sebab itulah ada beberapa risiko yang perlu kita ketahui apabila kita berkongsi hal-hal peribadi di media sosial. Antaranya yang pertama ialah apabila sudah dimuat naik, belum tentu apa yang kita muat naik tu kita boleh padam sepenuhnya. Okay. Walaupun kita sudah delete, mungkin ada orang lain yang sudah screenshot ataupun menangkap layar dan kongsikan kepada orang lain. Itu salah satu bahayanya, kan? Yang kedua pula, apabila apa yang kita tulis itu tidak semestinya difahami seperti apa yang kita maksudkan. Orang kita mungkin menulis dengan satu konteks, tetapi orang lain membacanya dengan konteks yang berbeza. Okay. Tambahan pula, apabila melihat melibatkan selebriti atau individu yang mempunyai pengikut yang ramai, satu hantaran boleh dibaca oleh ribuan orang yang tidak secara langsung mengetahui cerita sebenar apa yang kita muat naik tu. Okay? Dan yang ketiga pula, jangan terkejut kalau satu komen boleh membawa kepada 10 komen yang lain. Bila kita mula menjawab kritikan, kemudian ada pula yang membalas lagi kritikan itu, jadi cerita itu boleh menjadi semakin panjang dan semakin sukar untuk dihentikan. Jadi sebelum menekan butang post, okay, ataupun butang hantar, mungkin tidak salah untuk berhenti seketika untuk bertanya kepada diri, kalau hantaran ini tersebar lebih jauh daripada apa yang saya jangkakan, adakah saya masih berasa selesa? Kerana di media sosial, apa yang kita tulis dalam beberapa saat, kesannya mungkin akan bertahan jauh lebih lama. Okay. Jadi itu dia info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Ella Kesal, permintaan lagu daripada Sky. Katakannya lagu ini ditujukan untuk untuk keluarganya. Okay. Jadi ini dia Kesal, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu bunga, lagu daripada Bunga Citra Lestari. Wanita terbahagia untuk seluruh wanita yang ada di Labuan dan juga wanita yang ada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Okey. Okey, baiklah. Kalau kita membaca buku selama 15 minit sehari, boleh dapat ganjaran wang ataupun duit agak-agak berapa ramai orang yang sanggup untuk meluangkan masa untuk membaca buku. Okey, jadi menariknya, perkara ini sedang dilaksanakan di Singapura, yang mana penduduk di negara itu ditawarkan ganjaran kewangan apabila mereka meluangkan sekurang-kurangnya 15 minit sehari untuk membaca. Yang mana di bawah inisiatif tersebut, peserta perlu merekodkan sesi bacaan harian melalui laman web yang telah disediakan, dan setiap sesi selama 15 minit atau lebih akan diberikan shilling maya, dan selepas mengumpul jumlah tertentu mereka boleh menebus $1 Singapura, kira-kira kalau dikonvertkan dalam ringgit Malaysia dalam RM3 lebih. Aha, okay. Namun matlamatnya bukan semata-mata untuk memberikan wang, tetapi inisiatif ini diperkenalkan untuk menggalakkan masyarakat mengurangkan tabiat doom scrolling ataupun scroll-scroll telefon, scroll TikTok, scroll Facebook. Okay. Jadi iaitu apa ni, orang kata menghabiskan masa terlalu lama menatal kandungan di internet, khususnya dalam kandungan yang negatif, yang orang kata kurang membawa faedah. Jadi idea ini sebenarnya mudah, tidak perlu untuk terus membaca selama berjam-jam. Mulakan dengan hanya 15 minit sehari ketika dalam mungkin dalam perjalanan, dalam kereta, dalam apa ni, dah waktu rehat tengah makan ataupun sebelum tidur. Dan menariknya, pelajar berusia 15 tahun di Singapura baru-baru ini yang menduduki tangga teratas di dunia dalam kemahiran membaca menerusi program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 berasal daripada Singapura juga telah menewaskan China dan Taiwan. Kata Kak Cu Adi, ya Allah, kalau di Singapura berkepuk-kepuk sudah duit ni. Mungkin Kak Cu Adi orangnya yang suka membaca kali kan. Okay. Jadi kalau membaca selama 15 minit sehari boleh membantu kita menambahkan ilmu, meningkatkan daya tumpuan, pada masa yang sama dapatlah memberi sedikit gambaran kita. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita kurangkan sedikit masa kita dalam orang kata scroll TikTok, Facebook dan sebagainya kan. Jadi kita boleh mulakan dengan membaca buku selama 15 minit sehari. Apa kata kita cuba sendiri pilih satu buku mungkin yang sudah lama tersimpan. Jadi letakkan telefon seketika dan bacakan buku, bacalah buku tu sekitar 15 minit ataupun 10 minit pun rasanya mungkin sudah memadai, kerana tidak perlu untuk tunggu mula hari esok, untuk tunggu esok, mulakan hari ini, mana tahu daripada 15 minit akhirnya menjadi satu tabiat yang kita lakukan setiap hari. Okay. Jadi itu dia satu perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada anda, dan untuk anda juga kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudah sudi untuk setia bersama kami, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Okay? Jadi untuk di jam yang seterusnya, yang mana kita akan ada perkongsian siapa dia yang telah disediakan oleh DJ Hebri, dan perkongsian cakna bahasa yang telah disediakan oleh DJ Fias. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Kurnio, fashion kaki Kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Variasi.

Okey, itu dia lagu daripada Atmosfera Gadis Sekolah. Okay? Jadi ada satu info lagi yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana apabila usia semakin meningkat, perut mula membuncit sedikit demi sedikit. Kita selalu menganggap itu merupakan satu perkara yang biasa. Tetapi tahukah anda, ukuran pinggang sebenarnya boleh memberikan petunjuk tentang keadaan kesihatan kita. Yang mana apabila perut semakin membesar, boleh menunjukkan adanya pengumpulan lemak di bahagian abdomen, termasuk lemak visceral yang tersimpan di sekeliling organ dalaman. Apa yang membimbangkan seseorang itu tidak semestinya kelihatan terlalu berisi, berat badan mungkin masih kelihatan seperti biasa, tetapi lemak lebih banyak terkumpul di bahagian perut, itu adalah yang membimbangkan. Okay? Sebab itulah selain melihat BMI dan juga angka pada timbangan, ukuran lilitan pinggang juga wajar diberikan perhatian. Bagi populasi di Asia pula, ukuran yang sering dijadikan rujukan ialah untuk lelaki dalam 90 cm dan untuk perempuan pula adalah 80 cm. Jadi jika melebihi paras tersebut, ia boleh dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah metabolik seperti gula dalam darah, tekanan darah tinggi, kolesterol dan seterusnya berkait dengan risiko sakit jantung. Jadi jangan tunggu sehingga berat badan naik mendadak baru kita mula mengambil berat tentang kesihatan. Apa kata hari ini, mungkin sekarang kita boleh cuba untuk ukur lilitan pinggang sendiri. Kalau sudah melebihi paras yang disarankan, yang seperti yang saya katakan tadi, untuk lelaki 90 cm, untuk perempuan 80 cm, jadikan itu sebagai peringatan untuk kita semak semula pemakanan, aktiviti fizikal dan kesihatan secara keseluruhan. Tidak perlu orang kata perubahan yang drastik, mulakan sedikit demi sedikit, lebihkan sikit kita punya pergerakan harian, jaga pemakanan dan dapatkan nasihat profesional kesihatan jika mempunyai kebimbangan. Okay. Jadi jaga ukuran pinggang, jaga kesihatan, kerana kesihatan bukan hanya tentang berapa kilogram berat kita tetapi tentang apa juga yang berlaku dalam tubuh kita. Okay. Jadi itu dia info sehat yang saya telah kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, kita akan ada perkongsian siapa dia dan juga cakna bahasa. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Sheila Hamzah. Ini dia, Jauh Hati.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

0: Latiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: 34 sen satu suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti mklik betul-betul percuma.
1: Ceriakan hari anak di Lawan FM, suara

0: hiburan yang menjegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sabtu dan Ahad pukul 10 pagi hingga 3 petang. Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Ha, jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: La Buon FM.
1: La Buon FM.
2: La Buon FM.
3: La Buon FM.
4: La Buon FM.
5: La Buon FM.
2: 7 pagi hingga 7 malam.
1: Setia menemani anda.
0: La Buon FM. Suara bersih.

0: Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, daki. Daki merupakan kotoran berwarna hitam yang melekat pada badan, pakaian dan lain-lain. Biasanya agak sukar untuk ditanggalkan. Contoh ayat, badannya penuh daki kerana tidak mandi. Daki juga membawa maksud bergerak menuju ke tempat yang lebih tinggi atau yang tertinggi. Contoh ayat, pasukan pendaki itu berjaya menawan puncak gunung selepas berjam-jam mendaki. Demikian perkongsian homonim untuk minggu ini. Nantikan perkongsian lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Okey, Bahasa Tepat Minda Hebat, itu dia cakna bahasa yang disediakan oleh DJ Fias untuk edisi hari ini, iaitu 22 September 2026. Okey, jadi ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana esok hari, iaitu 23 September 2026, satu-satunya atlet daripada Labuan iaitu Muhammad Aikala bin Asmadi akan turun beraksi di pentas ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 dalam acara kata berpasukan lelaki, yang mana Aikal akan membawa nama Labuan dan juga Malaysia di pentas Asia, dan ini menjadikan apa ni orang kata satu kebanggaan buat kita semua. Okay? Jadi sama-sama kita doakan agar Aikal dan seluruh pasukan Malaysia dapat memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami dari awal hinggalah ke saat ini untuk di jam yang kedua dalam segmen variasi. Okey, jadi untuk di jam yang seterusnya kita sama-sama kita ikuti warta ringkas dari bilik berita ehwal semasa Labuan FM yang akan membawakan pelbagai informasi kepada anda. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, ada waktunya adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari nanti. Jadi sama-sama kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita tutup ruangan ataupun jam yang kedua kita dalam segmen variasi ini dengan lagu daripada Dahlia Farhana. Ini dia Curang.

0: yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.
1: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
3: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, jika seseorang memasuki rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menginap bagi kamu dan tidak ada makan malam. Jika ia masuk rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, syaitan pun akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara adab seorang Muslim ialah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, syaitan akan menjauhinya. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika masuk rumah, syaitan akan menghindarkan diri dari rumah tersebut. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika makan, syaitan akan menghindarkan diri darinya seperti membaca basmalah. Barang siapa memasuki rumah dengan tidak berzikir, syaitan turut akan mendiami rumah tersebut. Sesiapa yang makan tanpa mengingati Allah, syaitan akan sama makan makanan tersebut. Pastikan kita berzikir ketika memasuki rumah dan ketika makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

0: Ngabali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, masih terlalu banyak tentang Islam dan hakikat kehidupan yang wajib dan perlu kita pelajari, yang wajib dan perlu kita sampaikan dan kita dakwahkan, yang wajib dan perlu kita

lebihkan, yang wajib dan perlu kita amalkan, yang wajib dan perlu kita perjuangkan, yang wajib dan perlu kita perjelaskan, dan yang wajib dan perlu kita pertahankan. Sewajarnya masa, ruang dan peluang disebutkan untuk itu. Namun bukan itu yang menjadi pilihan manusia. Manusia lebih suka kekal dalam kejahilan dan tidak mahu belajar. Manusia lebih sukakan hiburan dunia dan perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi, yang pendengar sekalian, manusia lebih gemar berkelingkah dan bermusuhan. Manusia lebih sibuk dan cenderung dengan dunia dan juga harta. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16-17, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Maksudnya, tetapi kamu orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Justeru, marilah bersama-sama kita kembali ke pangkajalan. Bersama-sama kita mempertahankan agama Islam ini agar ia sentiasa mekar, subur dalam kehidupan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey lah Bon FM, suara pesisir anda. Adakah lainnya perkara yang kita anggap itu biasa pada hari ini mungkin menjadi kenangan yang paling berharga apabila seseorang itu sudah tiada? Itulah yang dirasakan oleh keluarga Puteri Nur Afia Khalisha Mustafa, seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun yang maut dalam kejadian di Kampung Padang Tajung Selidi di Kota Tinggi, yang mana menurut neneknya Mahani Matsum, malam sebelum kejadian merupakan sesuatu yang agak berbeza, yang mana puteri mengajak bapaknya menunaikan solat isyak bersama-sama dan sesuatu yang dikatakannya belum pernah dilakukan lagi sebelum ini. Dia juga sempat meminta untuk makan mi segera bersama dengan telur cair. Jadi perkara-perkara kecil seperti ini kelihatan seperti biasa, tetapi kini menjadi kenangan terakhir buat keluarganya, yang mana kehilangan puteri disedari pada pagi berikutnya apabila dia tidak berada di dalam buaian seperti kebiasaannya, dan usaha mencari membawa keluarga menemukannya di kawasan alur sungai berhampiran kediaman. Okay? Jadi dalam kejadian yang berasingan, pada waktu yang sama polis juga turut menahan seorang lelaki yang dilaporkan mengamuk sambil membawa parang. Suspek dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian tersebut, dan kes ini masih disiasat ataupun masih dalam siasatan pihak polis mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Apa yang berlaku sememangnya amatlah orang kata menyayat hati, lebih-lebih lagi apabila seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun kehilangan nyawanya dalam keadaan yang begitu tragis. Jadi buat keluarga puteri mungkin mungkin ajakan solat hajat pada malam itu akan terus menjadi kenangan yang tidak pernah mereka lupakan. Jadi kita harapkan juga semoga keluarga mangsa diberikan kekuatan untuk menghadapi kehilangan ini. Dan dalam kita mengikuti berita seperti ini, marilah kita elakkan sebarang spekulasi serta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Okay, jadi itu dia info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan untuk di jam yang seterusnya kita akan ikuti juga utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Bapak, mari kita semua hapra dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bangun. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM Suara Pesisir, anda baiklah sedar tak sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk anda yang terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang sekadar menemani hari anda dengan alunan irama dan juga radio kami. Okey, jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Lawan FM, yang mana kita ada Kak Chuadi, Semut Merah, Dina, Jafar, Laila dan juga May. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Okay? Jadi untuk anda yang masih mendengarkan kami, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda. Okay? Dan selepas itu kita akan teruskan lagi hiburan kita dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu yang terbaik sebentar sahaja lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

0: Kau tunggu, aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
1: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: hiburan tanpa henti. Satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
1: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
0: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Lucky when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: #SheHash. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Terhibur dalam hiburan tanpa henti.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita ucapkan terima kasih buat anda yang telah bersama kami sejak awal tadi hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan danang, yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Okey, jadi dalam 4 jam yang telah berlalu ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama. Dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Jadi kita harapkan semoga setiap apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, mencerahkan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Okay, jadi buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat melepaskan lelah, kami doakan agar segala perjalanan dan urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita iaitu DJ Corina yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Bandar. Okay, jadi andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun ya, tetap dengan suara yang sama. Okay, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan. Labuan FM, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: terbaik untuk Anda. Sabda Nahat, musik untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk Anda.
1: Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma. Polis menahan sepasang suami isteri berusia 28 dan 29 tahun yang dipercayai menjalankan aktiviti mengedar dadah dalam satu serbuan.
2: Ish. Muda lagi dah terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah. Suami isteri pula tu.
3: Apa kau bebel tersari? Bukan main serius lagi.
2: Ni ha, kat berita ni laporan mengenai suami isteri ditangkap sebab mengedar dadah. Masih muda lagi, kau tahu tak?
3: Macam manalah mereka ni terfikir nak mengedar dadah ya. Dah tahu aktiviti tu salah, masih nak buat lagi.
2: Itulah pasal. Ni, kau tahu tak Syafiq? Mereka yang didapati terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah ni boleh disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
3: Itu kalau mengedar. Kalau memiliki dadah pula di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 pula, boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 kali, manakala boleh dikenakan denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun dan pengawasan 2 tahun jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.
2: Itulah. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara macam ni.
3: Amin. Aku nak pergi jogging petang ni. Kau nak ikut tak?
2: Elok juga tu. Lama dah tak keluarkan peluh.
3: Pukul 4 tau.
2: Okey.
4: Variasi

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan kami. Tentunya menerusi segmen Dengan Baca Rita. Hari ini edisi hari 2 Leo 22 September 2026. Habis kita semua berdangankan kediaku si Corina di sini. Dan menerusi Dengan Baca Rita ini, mesti ada dangan yang akan mendangani kediaku lah kan. Yang sudah masuk menerusi live Facebook dan juga live TikTok dapat sudah melihat siapa tetamunya yang mendengar radio saja mendengarkan menunggu suara siapakah di sebaliknya. Assalamualaikum, selamat malam hari. Bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kali ya.
0: Atu ya.
1: Salam apa, selamat malam hari ya nyakatannya. Oh. Kalau nyakatan malam hari.
0: Macam ada dengar suara tadi di sebalik suara ni. Siapa punya tu, mau di silent kan ni. Okay, apapun, terus bersama-sama dengan kami berdua untuk minggu ani. Mau diunjar tu puncanya. Perlahankan kali di sana.
1: Ani silent sudah.
0: Oh, arah mo?
1: Yang ani memang dada suara.
0: Dada. Okay, kita ni cari lagi di manakah bunyinya tu muncul. Di sini pun indah ada.
1: Sekarang ani sibuk ni. Ada suara-suara halus ni.
0: Berhijab lah mendengar suara halus ani. Okay, nampak-nampak. Sekarang kita ni unjar pelan-pelan. Tapi apapun, hari ni Bang Bos. Aku bila aku melagau ke dia hari itu kan, aku tanya, Bang Bos, hari dua ni free kah? Ya, free. Alhamdulillah free juga. Jadi, kau tak milih topiknya, Bang Bos. Apa yang akan kau apa ceritakan nanti. Jadi Abang Bos berpadah, ia akan cerita pasal telaga. Jadi topik kita ni hari ini berkenaan dengan telaga dan kenangan zaman dahulu.
1: Ya. Ataupun DJ Corina ha. Berfikir juga mula-mula kan, sebab kita ni membawakan yang topik yang dekat di hati kita ni, tapi lama kita dah bincangkan dan rasanya setakat yang ini sekarang ni belum kita ni pernah keluarkan topik inilah. Jadi mengkali ada yang baru kadang kan, telaga mengimbau terus memori zaman dulu.
0: Nangko. Jadi bila kalau kita ni menyentuh berkenaan dengan topik seharian ni lah kan, telaga dan kenangan zaman dahulu ni kan. Apa kenangan pertama yang akan muncul dalam ingatan kita ni tentang telaga zaman dahulu ni, Bang Bos?
1: Kalau aku lah, DJ Corina, aku merasai telaga sedari aku dia yang akhir 70-an sampai ke 90-an lah. Aku masih manding telaga. Kami 90-an sudah berpelang berpaip tu. Cuma nyadangan kalau di kampung tu kita ni terpaksa menyambung dari jauh kan. Jadi aing telaga ni kira yang priority lah kata ni yang terutama. Aing telaga, aing hujan. Jadi aing telaga ni kalau kita ni menyambut siapa pasal telaga, yang pertama kali kita ni ingat memang bila mandi pagi sajok.
0: Aing dari tanah.
1: Ndau lah sekolah kan. Dulu sekolah menumpang orang naik kereta. Jadi ndak dapat kita ni macam kereta kita sendiri kan. Mesti bersiap awal. Jadi selalunya sebelum
0: sebelum subuh kali ya.
1: Subuh macam itulah. Sebab kalau kata dekat telaga ni galap lagi bah, masih patangnya kata ni.
0: Di luar kan.
1: Patang beculik. Mana telaga ni dalam rumah, sing rumah. Ya kalau rumah kata ni sini
0: sekolah berlampung.
1: Ndak juga berlampung ya. Ndak pernah berlampung kami. Indah. Paling-paling mengkali belintira kali ya, yang lampung mata ataupun lampung duduk yang kaca mulanya tu, itulah sajalah. Kalau yang berlampungan ni memang dah ada menarik wire current ke telaga ni, memang dah ada. Sebab telaga ni pun bukan nyampir rumah ni. Ya hampir jauh, tapi kah? Jauh dari rumah.
0: Kira-kira berapa meter?
1: Macam mana tu kalau ketani lihat di laban FM ni, kali menyampak juga kalau dari studio ni menuju ke apa tu, gate tu,
0: dari sini tu, dari aneh bangunan aneh kan, jauh.
1: Sebab kalau macam aku, rumahku pesisir cakap tadi, dikelilingi paya, jalan orang berpadi. Jadi kami dah boleh buat rumah terlampau tumbir-tumbir paya tu kan, sebab bila banjir air naik. Jadi ya kadar sedikit yang ada bukit, jadi telaga tu pun dah boleh jadi buat lampu hampir rumah, sebab kita ni telaga ni kan mau mata aing terpaksa menuju ke paya sedikit. Jadi memang jauh lah, tapi dia jauh sampai 10,000 langkah lah. Dia jauh brisk walk lah.
0: Kira hampir jual lah.
1: Hampir. Nak terlihat jualnya orang. Terlihat jual. Tapi indah lah dekat dengan rumah. Tapi anda jual terlampau jauh. Boleh jadi agak lah dia yau.
0: Jadi itu tah yang memberi tekanan bila kita ni nyabut pasal telaga ni.
1: Ainya sajok. yang pertamanya sajok.
0: Sajok.
1: Kater-kater tuk-tuk-tuk gigi tu kan tuk-tuk-tuk.
0: Okey, itu baru muka dimahnya lah dikit kita. Selepas ni Umun Miss kita akan tahu lagi cerita kami berdua ni pasal telaga dan kenangan zaman dulu. Diharapkan semua dapat kakak lah mendangani kami. Kedai aku si Corina dan juga Abang Boss.
1: Yeah.
0: Anda kira lah yang mendengarkan kami menerusi siaran radio ataupun juga mengikuti kami menerusi live Facebook dan juga live TikTok. Kalau yang di TikTok atau jangan lupa lah tugas masing-masing tahu sudah tu kan apa yang perlu di
1: screen.
0: Lurus. Itu tak tugasan kamu malam hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kami tentunya dalam segmen
1: Ide Desyok Panar.
0: Jangan bercerita.

0: Bapa tudang tijah. Apa kian diangkut aku?
1: Kau Japar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Tudang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
1: Tidak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dan tijah. Indah baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat Bajapar. Bukan jua peradian mu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Salah tak dia kuat tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IED Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Okey, lah berbalik lagi kita ni. Sudah pukul 2.20 minit malam hari, Abang Bols.
2: Okey.
1: Sehari ni kita ni akan bercerita pasal tenaga dan kenangan. Telaga dan kenangan zaman dahulu lah. Dan kalau kita ni tahu, memang telaga ni dahulunya memang menjadi salah satu sumber utama air.
2: Macam wajib lah.
1: Wajib lah kan. Dan kita ni, aku pun mau juga tahu kan. Maksudnya, telaga ni ia menjadi apa sumber utama dan macam mana tah kehidupan masyarakat masa tu ya, sebab kita ni tahu ia sumber tenaga utama kan, sumber air utama di setiap macam mana tu macam mana suasananya tu
2: ya, selalunya
1: ada yang sudah orang ada juga yang berpaip ataupun memang semuanya orang bertelaga atau macam mana?
2: Kalau yang saya ingat aku lah kan, yang aku punya apa ni pengalaman, dah tahu lekali lain orang pengalamannya, lain kampung kadang makali ada sudah pipe masuk apa tu dah pastilah kan. Macam kami yang full berpipe di tempat kami yang kawasan Kutu Sungai Bangat Bukit tu, tahun 90-an baru berpipe full lah maksudnya. Ada sudah pipe, cuma kita ni terpaksa menyambung lagi bah. Maksudnya kalau kami ni di bawah, terpaksa lagi membeli pipe tu berpuluh-puluh batang ke
1: sendiri.
2: Bukit.
1: Sendiri
2: menyambung. Sendiri. Dia menyambung tu dulu-dulu dadanu tu permohonan nak memang sendiri punya, sendiri yang memasang menyambung membalik pipe apa tu. Jadi kalau untuk macam kita ni yang balon manu tu, masih lagi menggunakan air hujan dan juga air hujan untuk minum lah tu.
1: Air hujan untuk minum.
2: Ya tak, kalau rumah dulu-dulu ni drum ni kan banyak keliling rumah ni. Untuk air minum.
1: Jadi kalau air hujan itu untuk air minum, air telaga ni untuk?
2: Untuk nyuci-nyuci pinggan mangkuk.
1: Oh, bukan untuk makan minum?
2: Ya, jarang digunakan untuk makan minum. Tapi ada juga kegunaannya untuk makan minum. Kalau macam yang katanya orang ada-ada. Entah mau jadi bercakap tu. Ya, ada penapis airnya sendiri. Kalau macam DJ Corina melihat anu kadang-kadang ni muda drama AI banyak kan, ada kan yang membuat yang bercampur apa tu arang, batu, segala pasir. Dulu-dulu memang ada tu.
1: Kiranya yang membuat sendiri ke ataupun ada memang menjual ke atau macam mana?
2: Atau indah aku pasti, sebab masa aku sehidup aku benda tu sudah ada. Tapi mama bercerita memang itulah diorang gunakan untuk menapis aing supaya jerani.
1: Sebab kan, aing telaga tu kan
2: aing kabut.
1: Kabut kan.
2: Ya warna coklat.
1: Oh, kuning kan.
2: Atau tak. Jadi mesti akan ditapis, disaring. Jadi penapisnya macam mana tu tak? Kalau yang biasa menerima AI yang anu tak,

0: yang buat nyepan habis-habis macam tu dah tak. Cuma mungkin ia tanya orang-orang yang ada-ada kan yang ada ni. Sebab pakas-pakas satu kan di Bali juga. Bukannya macam dibuat daripada buluh apa-apa indah tu. Yang kami punya lah. Sebab ada kutilat masih rangkanya dibuat daripada basi bayang kami tu. Cuma ia punya penapis-napis tu aku dah nampak sudah lah. Tapi nya mama memang atulah dulu penapis aing.
1: Jadi kalau kiranya, kalau aing anu kan macam ayalah kita ni tahu mungkin ada ada apa ni inisiatif lain lagi selain daripada aing hujan atau untuk dijadikan aing minum dan untuk masak-masakan kan. Kalau enggak memang di anu jualah dimasak juga.
0: Di telaga tu yang dijeranihkan kan tetapi jadi jeranih tu ya tentu juga dibuatkan jual masakan. Dan juga apa Banita Dina lupa tu jual cerita. Anu ada satu penggunaan juga kalau kan menjeranihkan ini ditawas.
1: Apa gayanya?
0: Ya tawasan ni ada semacam serbuk putih bayang macam kalau nyak tadi macam macam sirah tu kan.
1: Jadi
0: jadi kita ni kan bila aing telaga ni sikapannya kalau kami lah kan pengalaman kami aing telaga ni diangkut dari telaga masukkan ke Tajau. Dulu-dulu rumah ni bertajau besar-besar ni Tajau Naga tu. Nyadangan paling rendah tah 3-4 biji tu di nyadangan di pelecahan. Pelecahan ni kan jalan basuh-basuh pingkan kan. Dulu-dulu mana basingkit. Memang di sana. Kan. Jadi kan dicampurkan tawas tu. Macam bila malam hari di, jadi esok paginya jalan ni tu tiak yang kabut tu duduk kan tu macam kita ni minum mingkupi bah tehnya tu ke bawah kan macam tu lah tu jadi jalan ni lah juga boleh digunakan untuk memasak atau makanan cuma itulah rasa aing apa ni aing tanah ni ya masih lagi tanah kan dari tanah jadi kita ada rasa-rasa masaya. Atau tu nyokosap kami hidup memang dari atu. Ingkan ku yang awal kehidupan ku memang kami ndak berpaib. Memang itulah tu. Ya tu nyokosap kalau setakat nyedangan mengangkut ayang ini bukan cakap sombong lah kan. Masahi juga. Ano apa bila tangga ni patah gantung-gantung mani batisan ni di tangga sama dengan belade. Dulu-dulu kami sebelum bermain pindahan ni mengerjakan bang dulu kerja-kerja rumah ni kalau ada kayu api diangkut kayu api habis kan bermasak dulu pakai tambak kayu bukan ada tambak gas lepas tu modern dikit baru tak ada tambak semawar tu kan tambak semawar lepas tu baru ada yang tambak gas ya tambak minyak tanah yang siringnya butul kaca jadi ya evolusi kan tak
1: pakai butul kaca
0: dulu mula-mula kan semawar yang main bam cuma itu
1: yang bertarik pakai sumbu
0: lepas tu kan ada yang cep kulimambang ya sebelahnya kalau yang satu penunuk ia punya kaca jalan mengisi minyak kerosin tu kan di sebelah kalau yang dua penunuk di tengah-tengah ya macam ada tabung tu.
1: Sebab aku yang mana ni untuk apa? Untuk memasak.
0: Untuk ni tambak yang memasak lah. Lain topik tu pulang ni.
1: Yes kan dia betul kan.
0: Rangkum.
1: Yang aku merasai ampit yang gasnya yang bulat tu. Yang macam kek kalau kita ni lihat macam kek bertingkat.
0: Ya tu yang bila dia ya sumbunya banyak kan tu. Yang ini sumbunya sebutingannya. Yang sumbunya leper. Macam tu sumbunya yang macam sumbu cucul tu kan. Ini enggak. Ya tu ya evolusi tu kan. Last kali macam sudah 80-an baru tertambak gas.
1: Atau takkan pemasak anu aing.
0: Cuma untuk masak aing kami dulu masih menggunakan kayu api.
1: Cuma kan aku kan mau tahu juga ketelagaan ni kalau dulunya kan. Ya seorang serumah memang ada ataupun berkongsi?
0: Mostly cak orang putih terbelang. Selalunya tiap-tiap rumah memang ada sebuting setelaga.
1: Jadi, kalau kau memang kamu memang kamu punya sendiri.
0: Sebab kami yang untungnya kami ni sebab tanah kami di kawasan Paya. Jadi kawasan Paya ni ya tak kunjuk ya buat telaga ni anu DJ Karina mau orang pandai you ni sebab kita ni melihat mata aing. Ndak boleh atau sebabnya ndak dapat korek sing rumah. Sebab sing rumah kami semua tanah kuning. Jadi kalau ndak ada mata aing mana dapat bana telaga tu dapat aing. Jadi terpaksa kan? Mengunjar Paya yang ada mata aing.
1: Macam mana kan tahu tu?
0: Tu tak aku pasti. Kan? Sebab aku masih kecil kan jadi ilmu tu ndak dapat dipelajari. Aku pun ndak tahu. Cuma memang biasa lah orang mengurik tu kan. Ianya entah tapi memang diorang macam ada apa nya kata ni Adria yang keenam diorang tahu diorang tahu di mana ada mata aing atau jadi diorang akan korek sedikit ya kalau macam tanah tu belaing basah maksudnya adalah tu dan selalunya yang diorang mencari kalau ada yang tanah berbalut yang balut balut tu kan
1: asap balut
0: balut maksudnya kalau tanah tanah korek tu ada belut jadi mudah mata aing sebab belut ni kan dia masuk dalam tanah dia akan mengorek-ngorek jadi ada punca aing. Tapi kalau aku ya kau yang tadi minta aku masih melihat kan. Aku memang masih melihat orang mengorek telaga. Bila sudah ngam, sudah sukatan tingginya tu, ingan parasnya tu kan. Memang akan nampak aing tu keluar. Kalau kau macam ya? Nampak macam wayang-wayang TV yang aing wajud pancut tu kan. Memang tapi itulah pancut-pancut atau yalah, berdusta yalah. Yang mengilir. Macam mata air. Ada akan nampak. Cuma itulah kalau tanahnya yang jenis mudah kabut-kabut taingnya. Kalau yang tanah jeranih lah.
1: Ada jalan ni.
0: Sebab kami tempat kami atungannya kawasan rumah aku tu kan, dulu tak salah aku ada macam 2-3 biji telaga.
1: Di kamu punya
0: saja. Kami saja. Sebab arah tanah kami kan, memang kami punya saja. Kalau macam yang orang-orang di bukit, diorang mencari ke tempat lain dah, adalah kawasan. Sebab dulu-dulu kan tempat tanah luas sampai 20 ekar kan. Jadi memang diorang punya sendiri dan diorang ingau.
1: Jadi maksudnya kiranya rata-ratanya memang
0: batalaga masing-masing.
1: Cuma
0: aing hujan menaruh juga.
1: Kupikir berkongsi bah.
0: Jaranglah berkongsi ini. Kecuali itulah, kecuali macam berkongsi pun macam adik-beradik lah. Macam kita ni kan iper-iper sekaum lah orang kan.
1: Aku juga kan membayangkan kenapa. Okay, sini macam kamu sini kan. Ya tanah. Ani lah. Ani telaga tu. Jadi rumah-rumah yang dikelilingan ni ada berkongsi sebutingan ni.
0: Macam cerita dulu. Apa ni, kau bayangkan macam cerita stinggan tu kan. Sebuting paip semua anu kan. Ini indah. Masing-masing akan ada yang telaganya sendiri.
1: Bisailah macam tu kan.
0: Sebab dia nyanyi orang kalau dulu-dulu ni semua barang-barang ni basuh benda. Bukan biar-biar selera-lera kan. Yang merik-merik telaga tu pun ada. Iyalah kalau macam dulu-dulu ni kan ya, ada ritual-ritualnya kan. Bukannya sebarang-barang kurik juga kan. Cuma itu aku tak tahu lah, itu aku sampat.
1: Sama satu lagi kan. Apa usul telaga kalau macam ikut bayangan yang ada apa kena buatkan batu
0: tu kan.
1: Tapi kalau macam aku terlihat yang cerita bawang putih bawang merah,
0: itulah tu
1: dikira telaga tu kan.
0: Itulah telaga.
1: Jadi macam apa tu?
0: Ya, tanah yang akan dikorek ke bawah sebagai lubang yang dada bertaruh bata kan, bertaruh apakah.
1: Atau kan buat, atau kiranya orang membuat letak ditutupinya sering takut gugur ke bawah.
0: Macam kita ni tuan rumah kan. Kita ni beri papan ke siring atau macam mana. Tapi selalunya yang biasa aku melihat memang dada berkepungan.
1: Kalau kamu dada?
0: Dada memang lapang lah tu.
1: Macam tu lah. Dada juga ingat kamu.
0: Indah juga.
1: Masuk ke anak-anak.
0: Itu tu bahkan macam. Itu kan memang kehidupan kita ni. Jadi benda tu kita ni alert. Macam misalnya orang patau-patau. Baik tinggal di laut kan. Jadi anak-anak orang ketahu sudah benda yang laut tu. Jadi indah dah. Macam kami bah. Kautan ke mana je tu beramu. Udah meeting lah apa. Jadi tahu.
1: Kan benar juga.
0: Sebab tu kehidupan kita ni, jadi kita ni tahu. Macam duduk-duduk kan kita ni. Kalau bercerita pasal telaga ni juga kan, dia kalau ya tak mandi awal, ayo sajok. Berkatar-katar di badan. Kalau sudah petang, kami tidak akan mandi sampai akhir. Paling rendah pun dalam pukul 5 tu siap mandi sudah tu. Orang dadah kan dari telaga, time pukul 6, kan maghrib-maghrib. Memang dadah sudah tu. Habis orang dulu-dulu kan, ya, tidak kuasa sudah berjauh kan, maghrib-maghrib kan. Tahu tak, itulah inilah kepercayaan dulu-dulu kan. Paling rendah pukul 5 tu orang sudah siap mandi. Nah, kami mau anak-anak di rumah sudah.
1: Awal sudah.
0: Dan lagi kulisar anak kemari.
1: Bisa ya. Itu tambah anak dua ni. Mendengar kata.
0: Dan ini bukan apa tu. DJ Kurida. Ya macam time tu kan di state sudah dalam utak. Pukul 5 mandi. Pukul 5:30 tu
1: rutin, siap sudah. Jadi rutin harian.
0: Lepas tu kan macam lepas sembahyang apa tu. Makan pukul sekian nanti tidur. Esok pagi bangun tu tiap. Mandi. Atau tak balik-balik diulang. Dan lagi payah. Kurina bangun. Kurina mandi. Kurina menyiasat. Dada. Kurina barus gigi. Dada lah. Yang memang rutin itu kan sudah di set. Atulah balik.
1: Tapi kalau cerita pasal telaga ni kan, bila sudah nyamun, dada lagi orang makan maghrib pahan, dada lagi kan ke sana. Jadi kalau kan ke Jamban, macam mana?
0: Ya, ke Jamban, aing di Jamban itu pasti bayar belum sudah aing tu. Andang akan digayong.
1: Maksudnya Jamban kamu tu ali-ali lah.
0: Jamban ali-ali. Ya, jarang sing telaga. Itu bercampur tu. Aing mineralnya.
1: Sebab kan
0: tandas dulu-dulu kan memang berkurik macam telaga juga. Dibuatkan, dia kan meminhol kan. Jadi di atasnya bertandas. Jadi kalau hampir dengan telaga, takut kadang belut ini salah-salah kurik, tambus, masuk aing atau ke dalam telaga eh. Itu benar, ilang pugai.
1: Ada kan indah cerita-cerita seram,
0: Kalau yang aku setakat ini, Bukan just seram lah, tapi pengalaman kan.
1: Yang kau sendiri alami lah kan.
0: Ano, dulu-dulu kami ni rajin je mengayal. Tapi aku bukannya yang paling top lah mengayalan ni. Sebab seumur hidup kan ya, kurinda ha, kali bila orang mendengar ketawa kalidangan. Baru dua ikong lokarok kolure.
1: Apa?
0: Mengayal. Mengayal di telaga. Dulu-dulu kan telaga ni bakarok. Sapat. Apalagi tu.
1: Ada lokali. Ada kung kena padahi. Ada bakarok tu nya. Karok mesti ada di dalam.
0: Kalau yang kabut tu maksudnya bakarok lah apa tu. Sabia kan. Jadi atu tu pernah aku mengayel. Ya kita ni ane tu dulu-dulu ni banyak pantang larang kan bila orang tetua melarang kanak-kanak ni makin dilarang makin iski kan benar. Makin daya dibuatnya. Jadi mengayel tengah hari buta nyekatnya kalau dalam bahasa Melayunya apa rembang hari rembang macam pukul 2 pukul 3 macam itu kan sunyi kan kalau kita ni dulu-dulu ndak kuasa tu nya berjaur kan orang anunya orang halus keluarnya kan. Jadi mengayel masukkan dalam tajau lokaro kan ni. Cuba tak mati. Jadi mati macam buntu itu ah. Minta maaf tu je tu ah. Buntu kan. Jadi dia buatkan permainan. Dia no. Cuba tak damam. Ketaguran. Ya tak patut cerita pasal kisah-kisah orang halus je kan. Dalam telaga ni. Sebab kalau dulu-dulu yang telaga-telaga macam di hutan ni. Apa jalannya Putri Bunian mandi. Ya kan. Benarnya di Labuan ni ah. Ada juga tu beberapa telaga yang orang mistik tu. Contohnya tadi kan. Telaga Timbunan tu kan. Ya tak kalau ikut cerita. Aku tahu kalau orang Bukit Kuda. Minta maaf kalau salah. Sebab aku ni tinggal di sungai banget. Cuma makcikku di Bukit Kuda. Ya ada tahu sedikit lah cerita tu. Ya kalau ikut dulu-dulunya macam cerita anu telaga Timbunan ni anu telaga Bunian mana? Ia anda pernah nak kering. Walaupun sekarang, musim kemarau. Sekarang ni aku sudah kali 20 tahun aku dah pernah ke sana. Tapi dulu memang aku sekolah rendah memang aku masih mandi sana. Iya, kalau kau bayangkan anu Je Corina, kami telaga semua hampir-hampir laut anu kan payak anu atas bukit. Ya bukit bawah ni baru kami arah kami ni payak arah tempat makcikku ni. Nah, tem kemarau pun diandakan kering. Airnya jeran ni. Lepas satu bila macam dulu lah masa aku.
1: Yang di Timbunan.
0: Telaga Timbunan Bukit Kuda ni. Tapi masa.
1: Tinggi pula ya.
0: Tinggi di bukit. Rumah kami di bawah ni. Rumah makcik ku ni. Ke bawah. Ke sawah padi di bawah. Ya di bukit. Tem kemarau yang diandakan kering dan airnya pun jeran ni. Memang kami pos mandi sana. Tu nak berdosa. Aku yang masih mandi sana. Kalau ya tanya orang tetua ni. Batu Telaga Bunian. Ya kan kawasan tu bersih tu. Macam berjaga, macam bersapu. Dah lah kita ni cakap bersih, tidak ada daun langsung kan. Tapi macam kita ni melihat kawasan lain sama kan. Ini kawasan tu macam berjaga bah. Macam bersiangi. Tapi dah lah kata orang tak bersapa. Tapi bentuknya macam siang lah nya orang. Atau antara yang di Bukit Kuda tu yang aku tahu sendiri lah. Mungkin kalau dalam Bukit Kuda yang tahu bandar cerita ni kali boleh bersih lah kan. Lepas satu, ada juga kita ni terasa macam ada misteri juga kan. Di Bukit Kalam ada kan apa Telaga Sembilan. Ada kan jalan Telaga Sembilan. Ada tu. Atau tak aku pun dah pasti
1: pun
0: cerita. Atau tak aku dah pasti cerita apa yang menyebabkan ada nama Telaga Sembilan. Sama di Tanjung Aru kah? Gangga kah yang Telaga Jagus? Tanjung Aru bahkan. Di sana Tanjung ada juga kan. Jadi kisah-kisah macam ni mungkin ada orang yang lebih tahu lah yang tinggal di sana. Macam aku dah aku tahu. Sebab kami sungai banget dah dapat yang kisah telaga misteri. Cuma telaga masing-masing lah.
1: Syuk juga kan?
0: Mungkin
1: jalan-jalan itu diambil sempena dengan telaga yang ada di sana.
0: Macam di pulau, apa ni Langkawi kan? Telaga 7 kan? Ya, aing terjun tu. Jadi cuma itulah misterinya kita tidak tahu. Mungkin orang di sana yang lebih tahulah. Yang asal di sana kan.
1: Makin syok cerita kita ni Bang Bos. Banyak lagi kan dikurik selepas ini. Tapi kita ni kan berehat dulu sekejap. Dan kamu ke mana-mana. Yang di TikTok macam biasa tugas.
0: Jangan lupa tetap screen.
1: Tugasan kamu teruskan untuk kami. Kita ni kan berehat sekejap. Terus bersama-sama dengan kami. Ini di Siok Bandar.

0: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan ku ni kan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okay, terima kasih untuk semualah yang terus kakak bersama-sama dengan kami berdua. Bang Bowles dan juga kediaku si Corina di sini.
2: Yes.
1: Eh lah, 2.45 sudah ni Bang Bowles.
2: Atau sekejap kan, kan dah batah. Yes, dah, yes, siok bah bercerita ni.
1: Ya kalau ngam ceritanya, memang dah kesedaran. Tambah-tambah lagi tadi ada berkomen-komen juga tu tadi kan. Siapa yang tadi tu? Cuk kita ni bacakan komen-komen bisdian ni dulu, pintas lalu. Mendapat kau scroll berbalik.
2: Ada sini ada somsnya, telaga kami tuhur sudahnya.
1: Oh, siapa lagi?
2: Ada tadi apa tu? Arish kanya. Telaga kaminya banyak bekaranya. Aku ni tu wajan putih dah janggut kau ni lomba ku mesai telaga berbekara.
1: Anu premium benar telaganya tu.
2: Telaga kayangan ni.
1: Bukan lagi yang bukan lagi telaga punian tu.
2: Ada juga DJ dari Brunei tu Rita, sama-sama ketanya. Ya.
1: Terima kasih ha kamu. Lepas juga, satu ni. Samali, Samali Peranak tadi.
2: Samali, ya.
1: Peranak Samali nya Peranak 80-an merasa dan merasa segalanya ni ya. Merasa segalanya masa itu belum ada paip elektrik, tambah kayu, palita, minyak gas. Kan lagi siapa lagi tu ada tadi ya pepada hatunya mun kenakan nak karangan ni inda tahu tu pikulan atu nya kan bila menyebut pasal aing telaga ani aingnya sajok sampai ke tulang luak jo jalan bekas mahaga si Nick Wawa pun mun mulanya ya tah tempat ngambil aing bapikul bapikulan ngambil
2: berbeladi-beladi
1: again
2: ya tu benar
1: nah nyangko apa lagi tunya si Nick Wawa tadi tu abang bos
2: dalam ikut tertangkap bagaimana sudah
1: mun mulanya ada lagi tu kena lagau telaga bom di area mereka
2: ya telaga bom arah kami sungai banget belakang rumah kami je tuluan kami lupak bom.
1: Lupak bom.
2: Oh. Nyanya anu cerita orang tertua ya time perang Jepun, jalan bom gugur.
1: Oh, atau terpasal ya kena lagau.
2: Lupak bom.
1: Atau asal namanya lah kan. Oh, siapa lagi ada di sini ni? Banyak lagi yang berkomen-komen tadi. Terima kasih kamu berkomen-komen kan.
2: Ada Hazizi Hawk. Assalamualaikum tuan cik di sana. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih orang Brunei yang sudi singgahnya orang hadir dalam live kami Sariani kan. Berkomen-komen, berkongsi-kongsi lah cerita pasal telaga Ani.
2: Jangan lupa nyentak. Tap-tap screen lah.
1: Teruskan lah. Apa ni? Satu soalan yang alumku tertanya dari tadi.
2: Apa tu ya?
1: Di nyamu kau ada telaga di rumah kan?
2: Ani dah jelas sudah.
1: Masa dulu baru lagi tanya. Jadi sekarang ini memang
2: sekarang dah ada sudah.
1: Ada aingnya sudah.
2: Ya bukan apa macam kita ini pun heran kan macam kawasan rumah kita ini itu saja sebenarnya. Tapi daripada zaman ke zaman apa macam tahun ke tahun kan ia menjadi berubah menjadi datar apa last minute ia tertutup dengan sendirinya. Macam kita ini dah guna satu kan?
1: Selepas kamu berpaip.
2: Jadi ia tertutup dengan sendirinya. Jadi dah datang sudah cuma
1: kamu merajuk pandai merajuk juga
2: entah jomah kali
1: nyamal
2: ya balik kasal lah kali kan. Ya tapi macam aku masih ingat tapak-tapak telaga itu di mana tak tahu lah kalau di kurik
1: maksudnya dah bertimbus sudah
2: indah ya dah bertimbus itu kan ya macam sendirinya ya sendiri apa naik. Tanah tu masuk kan last bit ya terkambus dengan sendirinya ya jadi rata dengan halaman kita ni jadi kita
1: bukan kamu yang nimbus
2: enggak memang dapat ditimbus itu tanya kau ya jadi macam balik ke asal mungkin ya itulah kali macam kita ni dah gunakan sudah benda tu kan makali ya rasa yang dah diperlukan lagi jadi ya balik kan? Ke asalnya cuma aku masih ingat lagi dia punya tempat-tempat tu di mana
1: cuma tu kalau indah bisa itu kalau lakat lagi dapat digunakan kan.
2: Iya tah.
1: Bila lagi-lagi ada masalah lain saja tu.
2: Atuh tah. Benar.
1: Kan benar bila betul lagi.
2: Atuh tah ya selain daripada dengan unsur sejarah, unsur kecemasan juga tu penting.
1: Benar kan. Nyangko.
2: Tapi bukan jua apa di Jukuri naik. Kau belum merasakan mandeng telaga ni luan?
1: Aku mandi atau indah. Tapi yang ikut nyibuk-nyibukkan habis kita ni kan teruja waktu itu. Masa tu pun damit lakat kan baru umur 9 tahun.
2: Maksudnya
1: kah.
2: Belum merasa kan. Yang telaga ke badan lah ya.
1: Mandi indah.
2: Ya kalau paginya kan tadi sajok kan. Sajok menuju bilah menusuk ke tulang. Benar tu. Tapi bila sudah petang. Jadi dah petang macam kami tadi aku ceritakan. Kami jarang sampai pukul 6 maghrib tu mandi kan. Pukul 5 tu paling last tu. Ya airnya kan macam. Siok belang bila bercerita apa tu? Jak tadi mandi, ya macam umpama kau panas-panas sajok, bal-bahal. Siok tu ya. Yan di Japan sini di sajok. Siok bila kau mandi. Bila pagi memang tapi pagi tu memang sajok. Sajok lah benar. Tapi itulahnya orang tetua kalau kita ni kami dulu-dulu kan. Ya tanya mandi yang tanah ni yang menguatkan badan. Ya tak kalau anak-anak dulu main tanah kan. Main tanah segala main payah apa jarang berpenyakit pulang kulit tadi kan.
1: Atau hampir pulang kan. Tapi jarang juga kita nikah kan penyakit kan? Kulit apa segala.
2: Kau bayangkan kan? Dulu-dulu itu sebab penyakit taninya asal tanah, mandi yang tanah. Jadi kekuatan itu macam balapis bah.
1: Antibody.
2: Antibody.
1: Jadi antibody tadi.
2: Itu benar juga. Itu tanya kalau itu minum kadang aing telaga bertawas satu aing tanah juga kita minum tu tapi indah lah aing tanah berasa tanah ni yang sudah dirawat lah.
1: Hey, tapi jangan jauh kita ni minum aing payup dah di jauh papa
2: ada tu bah
1: sekarang anis jauh kan kita ni nah aing bertapis-tapis untuk anak sendiri dah pulang di bari padahal diriani dulu minum dah aing payup dah memasak
2: Joko bayang kadang apa tu tumbuh kalau munting lah pesin jalan kan dia payah basuh-basuh kan pukul makan
1: yang kan
2: sihat Joko tanya kan ya tak kuasa Allah juga kan barang itu kuasa Tuhan juga
1: sebab kali dulu itu belum banyak pencemaran udara dengan segala kan sekarang ini tahu tah macam-macam sudah ada pembangunan itu lah juga salah satunya kan semula jadi itu semakin kurang
2: ini tapi aku terpaksa mencela ini bah nya siapa mandeng telaga akan jadi ensem macam aku nya
1: siapa
2: tu Anderson kata
1: Ada ensom.
2: Bun bini-bininya jadi anunya bangis Aku ini puas sudah mandeng telaga ni jumpa dia ensom.
1: Waalaikumsalam Daus. Apanya tadi? Telaga yang tak tutup atunya. Cua telaga yang tak tutup atu di kurik pebalik. Mengkali ada bau mewah. lain-lain. Kau pikirkan kali ada anu. Kawan ni ada ensom. Ada saja kawan ni.
2: Yang anu ni Jimiro ni. Yang telaga karangan ni kalau di kurik. Datuk ada kan lagi matanya tu dah pasti je tu
1: kan mau cari orang paling campin adalah tu kan
2: tapi rasanya macam pupus dah orang-orang yang pandai melihat telaga ni anu mata telaga ni pikir si bongkok mana yang telaga yang pirang
1: ada-ada saja kemuan ni bah tapi siapa yang ada nyorang kakak lagi bertelaga makali adakah
2: ada aku rasa ada kalau macam kampung-kampung ada kalau macam di Sabah tu mesti ada
1: kan.
2: Sebab aku ada mesai lah. Sepupu aku kan kami di Berangkok. Ya kawasan tanahnya ya bukan
1: Berangkok
2: tanah
1: kuning.
2: Berangkok ane
1: di mana?
2: Berangkok ane limpas kalau terus ke Kuala Panjo kan. Ya kan menuju ke Beaufort. Kalau kau tahu Takuli tahu ah.
1: Takuli
2: Takuli macam ni pasti pas ke sana lah tu. Menuju ke sana. Berangkok ya ada anu banyak apa Giat Mara. Jadi memang dorang ada telaga cuma ya tanah pasir dorang ane. Ayah tanya jaran ni ayahnya.
1: Ayahnya jaran ni. Di kampungnya kamu ada lagi buah rukam. Apa tadi lagi buah rukam mana?
2: Doi malai rukam dah ada lagi lah. Jangan tangan rukam tampoi apa-apa indah anda ada lagi.
1: Kau indah mas simpul. Umar, kami cerita pasal telaga. Arah kampung kamu ada indah telaga. Kan?
2: Rukam lain-lain hari. Ya rukam ni buah yang berduri apa ni? Pohonnya berduri.
1: Sungai ini macam indah pernah dalam satu kawasan. Ohnya si Jimirusnya kalau mun kamu perasannya telaga sama aing sungai sama sungai indah macam indah pernah dalam satu kawasan.
2: Iya.
1: Aulah kan. Sebab kalau indah nah orang
2: berguna. Bapak kan bertelaga kan.
1: Sudah
2: sungai. Tapi kami walaupun sungai banget kakak kami bertelaga. Dolah sungai banget jauh. Atau bila kan ketandas kepisan tu menjaring paksa bertelaga sendiri.
1: Aduh. Tapi kalau kau lah kan dibagi peluang untuk bertelaga ni lagi mau kau jauh.
2: Bukan
1: juga
2: bukan juga kita cakap sumbong ini mau kan kadang-kadang nyadangan benda yang anu ni jangan jadi buang terus kan apanya orang yang pahit jangan dibuang terus yang manis jangan ditelan juga kan kadang-kadang ada gunanya tapi buat setakat ini alhamdulillah setakat pahit ini aku terima pahit seadanya.
1: Kali arah kamu nak merasa ada masalah lain kali?
2: Ada juga tapi kurang. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Ada kami ada banyak ujian kali, lain.
1: Bang Bos, kalau orang yang arah selalu masalah
2: yang ujian lain ini, ya bersyukur ada telaga.
1: Mesti yang mau ada telaga kali ya.
2: Benar. Aku bukannya sumbong lah. Kalau ada, alhamdulillah pulang tu. Sebab kami yang merasai pengalaman mandeng talaga ni kan. Uh-huh. Memang tercari-cari. Sa karangan ni tau, badan kita ni kan macam lama semacam kan. Mm. Terlalu banyak anu sudah bah. Banyak kimia apa dalam badan kan.
1: Tutup. Okay, sekali. Yang last lah, soalan yang last okay. kan. Kalau pendapatmu sendirilah, Bang Paulus kan. Generasi Saryani ni. Kan, adakah yang tak tahu fungsi telaga ni? Dan macam mana? Kan, macam mana? Kalau kau merasai kakak indah, kau sendiri berkongsi dengan generasi-generasi muda berkenangan kisah-kisah macam mana ni?
2: Ya tah, minta maaf tu Joko DJ Anu Karina ha. Atau tak pasalnya aku membawakan topik ni. Sebab aku sendiri pun macam dah pernah sudah menyebut telaga ni bertahun-tahun. Sebab kan kau buka topik telaga di kampung pun kan telaga ni dah ada bah.
1: Kau bila kau menyebut pasal telaga baru aku nyang Allah, telaga. Kan? Baru terkenang pasal telaga.
2: Benda tu macam berpuluh tahun sebab perkataan telaga ni pupus kan dada. Daripada mulut kita ni. Cuma itulah mungkin mana-mana yang boleh ano ada telaga tu simpan ataupun menyebut kenangan. Jadi mana-mana anak cucu kita ni yang dah tahu tu, kita ni kekalkan, kita ni lihatkan, pertunjukkan, ceritakan apa-apa yang sebaliknya lah. Sebab kalau dulu-dulu ikut aku tahu pasti je kalau bandar-bandar kalau salah minta ampun, minta maaf, cuma aku berkongsi. Kalau dulu-dulu mandi pengantin ke telaga je tu. Atau sebabnya kalau yang orang dulu-dulu yang ada-ada yang kabunnya berpuluh ikat, orang bersenapang ni ya bila mandi pengantin bertimbak ni. Pong ya, tandanya mandi pengantin tak? Jadi pengantin-pengantin ni kan jauh di telaga tu. Jadi macam kira memberitahu lah ni akan mandi pengantin.
1: Supaya jangan dia
2: anda supaya jualah apa? Macam ano kita satu salah satu macam kira ada orang ada-ada bani menunjukkan yang ia ni ada kan. Orang bukannya orang semua ada senapangan ni. Jadi menunjukkan yang ia tu orang kaya sedikit tutup di tiamba ni timbak senapang tu berbunyi anaknya maksudnya anaknya kan mandi pengantin ni. Cerita tapi tidak aku pastilah kalau ada cerita lain sebaliknya kan. Kali orang lama-lama lagi tahulah kan. Aku ni cuma berkongsi mana yang aku tahulah.
1: Banyak cerita sebenarnya kan gini bawa kan. Kalau setakat macam manis harian ni
2: sejam dua jam ni dah cukup
1: kecukupan.
2: Sebab bukan apa DJ Kurina, kalau kita bercerita setakat ni lepas tu ada lagi orang yang tahu yang berkongsi sini, benda tu boleh dibuka kan? Lagi dikupas
1: terima
2: lagi.
1: Terima kasih juga untuk kamu yang berkongsi-kongsi kan berkenaan dengan telaga ani kan yang maka ikutin minyak mengangkut aing bawa naik ke rumah kan betali kayu menyak apa tu menyak menyahan
2: yang pikulan tu ya tak menyahan tu ya dulu-dulu aku apa ni beradih daripada kutin yang macam kutin roti kutin satang atau tapi kutin minyak benar tak dulu minyak kan butul kutin pasar
1: nya si anu ni si Umar ni simpulang muaranya kampung di kampung kampung ada lagi telaga tapi indah lagi dipeduli
2: kampung mana tu
1: di Ganggarak
2: Ganggarak ya? Iyalah sebatang babaib ni memang cepat tu
1: Macam si Baba Haji TTS. Assalamualaikumnya. Waalaikumsalam. Selamat malam hari Haji Juling. Arah kami ada jual telaga tapi telaga timbunan.
2: Itu tu.
1: Tadi
2: itu kan. Itu
1: si Robert telaga yang Gen Y Gen Z banyak yang kurang faham. Sebab tu tah kan. Yang kali patutnya dibagi tahu tadi gambarnya macam mana kan. Tapi kamu search saja di Google sekarang semua ada jual tu kan. Kalau musim kemarau ramai tah orang tu datang lakat ketimbunan berbarisnya menyambut air. Okey, terima kasih juga Salina-salinanya ampe tu pakai tin satang. Okey, terlebih masa sudah kita ni kan habis sudah masanya. Jadi Abang Bos, untuk penutupan ni apa yang boleh kau katakan berkenaan dengan topik kita ni Saryani Telaga dan kenangan zaman dahulu?
2: Ya paling senang saja. Yang lama jangan terus dibuang, yang baru jangan terus diambil. Jadi gabungkan, mungkin ada sesuatu yang lebih baik daripada cerita antara duanya. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kepada penerbit kerana sudi mengundang hari ini. Jadi mungkin ada sedikit apa ni kita punya info tu boleh memberi banyak informasi kepada yang lain.
1: Benar.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih juga perkongsian daripada Abang Bol sendiri. Kalau anda bercerita macam ni, aku pun tak terkenang. Kan bila yang disambut itu,
2: sebelum lupa je lah. Kalau salah silap kita di bukunya yang ni, minta pun minta maaf. Mana tahu luan lajak.
1: Sama-sama kita ni.
2: Okay.
1: Apapun, terima kasih sekali lagi Abang Bol sudi menangani hadiah aku. InsyaAllah ada ruang, ada rezeki lagi. Kami bawakan lagi. Sebab kenapa Abang Bol banyak cerita-cerita menarik akan dikongsinya. Okay, terus bersama-sama dengan kediaku lagi selepas ini tentunya dalam IDD. See you ke Bandar.

0: Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentedarah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kau nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Eh, okeylah tu.
0: Apalah okey,
1: ber. Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil dua tiga kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Dengarkan kamu IDD Siok Bandar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Bandar.

0: Aku Tetu, si Corina, bah. Dengarkan Ididi, Siu, Banar di Labuan FM.
1: Terima kasih, terima kasih. Terus bersama-sama dengan kami. Masih lagi berdangankan kedai aku, si Corina di sini. Sampai tiap pukul 4 malam hari nanti. Sudah pukul 3.14 minit malam hari. Terima kasih untuk Abang Bos yang sudah mendangani kedai aku. Tadi bercerita pasal telaga. Baik, sebelum kita ni meneruskan hiburan kita ni malam hari ni, aku kongsikan dahululah waktu-waktu penting waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 22 September 2026. Masuk waktunya solat fardu asar pukul 3.22 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.16 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7.25 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5 pagi dan waktu syuruk 6 pagi. Jadi insyaAllah pukul 3.22 minit malam hari nanti ya, kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Teruskan bersama-sama dengan kami di DCU Kebanar.

0: di La Bonne FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika seseorang memasuki rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menginap bagi kamu dan tidak ada makan malam. Jika ia masuk rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, syaitan pun akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara adab seorang Muslim ialah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, syaitan akan menjauhinya. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika masuk rumah, syaitan akan menghindarkan diri dari rumah tersebut.

kita berzikir ketika memasuki rumah dan ketika makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sinang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, masih terlalu banyak tentang Islam dan hakikat kehidupan yang wajib dan perlu kita pelajari, yang wajib dan perlu kita sampaikan dan kita dakwahkan, yang wajib dan perlu kita terbiahkan, yang wajib dan perlu kita amalkan, yang wajib dan perlu kita perjuangkan, yang wajib dan perlu kita perjelaskan, dan yang wajib dan perlu kita pertahankan. Sewajarnya masa, ruang dan peluang disebutkan untuk itu. Namun bukan itu yang menjadi pilihan manusia. Manusia lebih suka kekal dalam kejahilan dan tidak mahu belajar. Manusia lebih sukakan hiburan dunia dan perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi yang pendengar sekalian, manusia lebih gemar berkelingkah dan bermusuhan. Manusia lebih sibuk dan cenderung dengan dunia dan juga harta. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat nombor 17, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Maksudnya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Justeru, marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Bersama-sama kita mempertahankan agama Islam ini agar ia sentiasa mekar subur dalam kehidupan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Okey, terima kasih ucapkanlah untuk semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di Labuan FM ini mendangani si Corina dalam segmen IDD CEO ke Bandar. Dah kerasahan masa itu kan? Sudah pukul 3.45 minit malam hari, 15 minit lagi kan pukul 4. Selepas satu bertukar tiada sudah lagi DJ-nya. Tapi apapun, untuk semua yang terus mengikuti kami menerusi live Facebook, live TikTok, terima kasih atas sokongan semua. Terus mendengarkan kami, dah kiralah siapapun yang memandu sekarang ini, hati-hati sambil memandu, sambil mendengarkan Labuan FM. Terima kasih sebab selalu menyokong kami. Siapa lagi kan kalau bukan bis kita yang kami harapkan untuk terus menyokong satu-satunya stesen radio di Pulau Labuan ini. Teruskan mendengarkan kami sambil-sambil nyorang e-hailing itu kan. Sambil-sambil lah mendengar Labuan FM. Terima kasih Wawa mendengarkan kami. Okey, selepas ini DJ yang seterusnya akan bertugas mengambil alih segmen destinasi. Siapa yang tahu, siapa yang bertanya tadi kan, siapa DJ-nya selepas ini? Dengarkanlah. Kena stay tune lah kan. Dengar, baru kamu tahu siapa DJ-nya selepas ini. Kita bagi rahsia dulu. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasanku menangani semua. Teruskan kekallah bersama-sama dengan frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: ha pakita tu bujija. Sibuk banar jua.
1: Kadi kau pala ni Bella. Awo gau-gau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
0: Au kan bujija. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
1: Lurus to keropak muat to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ni. Atun ada benar to ah.
0: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ni. Baik masa benar, mun indah benar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
1: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
0: Sebab atuh tah kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
1: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
0: Benar tu bujica. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya kan dibuat peibunan tu ah?
1: Mun kita ni lagi terus percaya ah tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
0: Au buji.

0: dengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di SIU Bandar di Labuan FM.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian Kreatif Borneo, fashion Kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
0: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
1: Selasa, Cafe Santai.
0: Relax, tenang kamu bah.
1: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah.
1: Kamis, Cafe Klasik.
0: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
1: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah Kalib, malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atau lepas juga tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Bruno Mars baru menghiburkan anda. Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM, suara pesisir anda. Segmen Destinasi 22 September 2026. Hari ini bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 7 malam. Okey, jadi hari Selasa macam biasa kita layan kafe santai dengan lagu-lagu santai petang ni. Lagu-lagu lagu-lagu balada, lagu-lagu jazz country macam tu kan. Ha, santai-santai. Sama-sama kita minum kopi, sama-sama minum teh, sambil-sambil menunggu waktu untuk pulang kerja. Okey, jadi jangan lupa follow kami punya Facebook, Instagram, juga TikTok Laban FM. Kejap lagi saya akan live merusi Facebook Laban FM ya. Jadi satu jam ni tekan dengarkan lagu-lagu menerusi kafe santai dalam segmen Destinasi akan menemani pemanduan anda petang ini. Okey, jadi sebelum saya kongsikan info yang menarik untuk anda, apa kata kita layan lagi lagu kopi. Minum kopi kah kamu atau matcha ke, minum teh ke petang ini? Okey, jadi apa-apa pun yang penting tenang-tenang ya, bertemankan kami di Laban FM, suara pesisir anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je.
2: Gerhana, oh, oh, gerhana, ke dalam jiwaku.
1: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia Gama dengan lagunya Berjuang Sampai Mati. Okey, sekilas melihat telefon, risiko kemalangan meningkat ya berkali ganda. Masih ramai pemandu menggunakan telefon bimbit ketika memandu walaupun menyedari perbuatan tersebut boleh membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Jadi setiap kali mata beralih daripada jalan raya untuk membaca mesej, menjawab panggilan atau melayari media sosial, tumpuan pemanduan akan terganggu dan masa tindak balas terhadap situasi kecemasan menjadi lebih perlahan. Kan? Jadi, jangan gunakan telefon bimbit ketika anda memandu, jangan baca atau balas mesej dan jangan biarkan gangguan digital mengatasi keselamatan. Dan apa yang perlu anda lakukan ketika memandu? Fokus sepenuhnya kepada pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat jika perlu menggunakan telefon dan jadilah pemandu yang bertanggungjawab. Semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing petang ini ya. 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur dan selepas itu kita akan bersama-sama lagi dalam destinasi. Kita ada perkongsian berjaur ke mana dan 5.30 petang Warta Labuan. Ini dia Fia Julia menyendiri. Destinasi teman pemanduan anda.

Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Labuan FM, suara di sisir anda.

0: terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa

sampai di sini. Sekolah Bebas Edis, murid sehat, murid, guru dan warga sekolah bersama-sama mencari serta menghapuskan takungan air di kawasan sekolah. 10 minit seminggu, tindakan kecil persekitaran sekolah lebih bersih dan selamat ya. Jadi apa yang boleh murid-murid dan juga guru ya lakukan bersama-sama, periksa longkang, periksa bekas takungan air, lupuskan barang terpakai, bersihkan kawasan sekolah dan jadikan amalan berkala. Kan tak lama, 10 minit saja dalam seminggu, musnahkan tempat pembiakan Aedes dari komuniti, oleh komuniti kepada komuniti ke arah Pulau Labuan Bebas Denggi. Baik, 5.30 macam biasa dengarkan Warta Labuan yang akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM, dan juga selepas itu saya akan kembali lagi menemani anda dalam Destinasi di

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

kenaikan harga minyak tidak jejas pembangunan 2027. 210 petak letak kereta baharu dibuka di pasar Central UTC. Sekian Warta Labuan, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: keluarga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Baik, itu dia Tajul, Hakim, Afiq dan juga Zack, lagu mengusung Rindu. Pukul 5.49 minit petang sudah ketika ini. Info sukan, penampilan sulung atlet karate wanita negara Adeola Faye Robert di Sukan Asia Aichina Goya 2026 ternyata membuahkan hasil apabila menghadiahkan pingat emas pertama buat kontingen Malaysia pada temaja itu di Gymnasium Toyohashi pada hari ini. Jadi atlet berusia 20 tahun dari Sabah itu menampilkan aksi tenang dan bertenaga untuk menewaskan wakil Iran Fatme Zahra 6-4 pada final acara Kumite bawah 55 kilogram sekaligus melakar kejayaan bermakna dalam penampilan sulungnya di pentas Sukan Asia. Adeola terlebih dahulu menempah tiket ke final selepas menewaskan Bella Samasheva dari Kazakhstan 5-4 pada aksi separuh akhir. Dan sebelum tu, beliau mencatat kemenangan 9-1 ke atas Asrar Jassim dari Kuwait dan 8-7 terhadap Savage dari Uzbekistan pada pusingan terdahulu. Jadi kejayaan itu meneruskan momentum positif atlet berkenaan selepas meraih pingat gangsa pada sukan SEA Thailand 2025. Jadi pingat emas berkenaan turut menamatkan penantian karate wanita Malaysia untuk meraih emas Sukan Asia sejak Shakila Salni melakukannya pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan. Adeola mengakui tidak menyangka mampu melangkah sejauh itu pada penampilan sulungnya di pentas Sukan Asia, namun tetap bertekad memberikan aksi terbaik tanpa terlalu memikirkan keputusan. Jadi beliau berkata perjalanan untuk mewakili negara bermula pada 2024 selepas jurulatihnya R. Sharmendran melihat potensi yang dimilikinya untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi dia memang sangat tak sangka menjadi salah satu langkah untuk dia menyertai skuad kebangsaan, dan coachnya memang nampak dia ada bakat dan juga ciri-ciri untuk bertanding di peringkat antarabangsa, dan beliau membawanya menjalani latihan terlebih dahulu sebelum melalui proses pemilihan. Daripada pemilihan itu, dia berjaya menyertai skuad kebangsaan pada Disember 2024 katanya. Jadi itu dia info sukan untuk hari ini. Tahniah diucapkan untuk Adeola, hadiah emas pertama Malaysia. Okey, beliau ini berasal daripada Sabah ya. Bangga kita menjadi orang Sabah. Okey, baiklah, seperti biasa selepas ni kita akan bersama-sama menerusi ruangan Nurani di Labuan FM. Kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian, bacaan Al-Quran. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ipoh Hafiz, ini dia seadanya aku.

0: Marhaba.
1: Destinasi menerusi ruangan Nurani petang ini jam terakhir dan anda masih lagi bertemankan saya Radiana sampai pukul 7 malam dan terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM tak kira di mana pun anda berada. Dan seperti biasa ruangan Nurani kita akan dengarkan terus lagu-lagu kerohanian ya selama satu jam. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu salat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini tepat pukul 6.16 minit petang. Dan saya nak kongsikan mutiara kata untuk hari ini. Jangan memikirkan masa lalu dan jangan takut pada masa depan. Hiduplah dalam keterikatan pada saat ini kerana itulah yang anda miliki. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, Nurani.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Nurani di Labuan FM.

0: di La Buona FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi syaitan dengan zikir ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, jika seseorang memasuki rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menginap bagi kamu dan tidak ada makan malam. Jika ia masuk rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, syaitan pun akan berkata kepada kawannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara adab seorang Muslim ialah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap perbuatannya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, syaitan akan menjauhinya. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika masuk rumah, syaitan akan menghindarkan diri dari rumah tersebut. Barang siapa berzikir mengingati Allah ketika makan, syaitan akan menghindarkan diri darinya seperti membaca basmalah. Barang siapa memasuki rumah dengan tidak berzikir, syaitan turut akan mendiami rumah tersebut. Sesiapa yang makan tanpa mengingati Allah, syaitan akan sama makan makanan tersebut. Pastikan kita berzikir ketika memasuki rumah dan ketika makan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sinang pendengar

0: lakukan, yang wajib dan perlu kita perjelaskan, dan yang wajib dan perlu kita pertahankan. Sewajarnya masa, ruang dan peluang disebokkan untuk itu. Namun bukan itu yang menjadi pilihan manusia. Manusia lebih suka kekal dalam kejahilan dan tidak mahu belajar. Manusia lebih sukakan hiburan dunia dan perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi yang pendengar sekalian, manusia lebih gemar berkelingkah dan bermusuhan. Manusia lebih sibuk dan cenderung dengan dunia dan juga harta. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-A'la ayat 16-17, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Maksudnya, tetapi kamu orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Justeru, marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Bersama-sama kita mempertahankan agama Islam ini agar ia sentiasa mekar subur dalam kehidupan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suratul Kahfi ayat 41 sehingga ayat 54.

itu dia Rabani featuring Malik. Sudah pukul 6.49 minit petang ketika ini. Ah, tadi saya tersilap sebut maklumlah mata dah petang-petang ni kan. Penat dah. Boleh salah baca. Ini mengenai Junior Innovator ya. Musim kedua untuk minggu pertama ya telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah ya. Dan untuk minggu kedua ini jangan lupa saksikan di TV1 pada 27 September hari Ahad ni pukul 9 malam. Manakala hari Isnin pukul 9 malam di TV OK. Okey. Jadi ini mengenai Junior Innovator ya. Boleh-boleh kita salah sebut tadi. Okey, baiklah. Macam biasa selepas ni 7 malam kami akan sambung siar. Pendengar saudara menerusi Nasional FM untuk mengikuti ringkas 7 malam, dan selepas itu anda akan dengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok ya. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama rakan-rakan segmen Salam Padian yang akan menemani dan menceriakan pagi anda esok. Jadi sampai di sini tugas saya temankan anda hari ini. Terima kasih kerana menjadikan Labuan FM sebagai teman anda daripada pagi sampailah ke pukul 7 malam ini. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas. Okay, Cik Eva kita. Terima kasih. Dan sebelum saya mengundur diri, saya nak tinggalkan anda dengan kata-kata untuk hari ini. Dalam kepedihan, carilah hikmah, kerana di balik setiap cobaan terdapat berkah yang tersembunyi. Saya Faridiana mundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf diminta, dan jumpa nanti pada hari Sabtu ni ya, di studio mini sempena Borneo Arts Festival di Ujana Kewangan Labuan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kalau isterinya perlunya duit, itu kena bagi. Kalau perlunya rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan dan puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 100 hingga 105.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya. Qul

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Geng, kakak petang. Ha, dah pukul 7.31 dah kita. Waktu macam ni dah ramai dah. Ada yang dah sampai rumah. Ada yang masih lagi tersangkut dekat jalan raya. Itu kebiasaan lah kan. Waktu-waktu kadang-kadang cuaca pun memainkan peranan. Ada tempat kawasan yang hujan. Keadaan trafik agak perlahan sikit lah.
1: Macam sepanjang hari ni perasan tak? Hujan turun sedikit demi sedikit. Tidak lebat, renyai-renyai. Tapi berterusan sampai petang tadi kan.
0: Betul. Mungkin kita pun rasa sejuk macam kan? Kena jaga kesihatan lah Lin, sebab hari tu kita panas sangat kan. Lepas tu hujan pula.
2: Hujan panas.
1: Syukur sangat-sangat
2: hujan. Serak hangat pula tekaknya.
0: Udah pening kepala.
2: Udah nak kena makan bubur.
1: Oh, teringin nak makan bubur ya. Bubur cha-cha-cha ke, bubur kacang ke, bubur nasi.
2: Bubur nasi panas-panas suam tu.
1: Saya pernah pergi satu tempat, satu negeri. Selalu kita makan bubur ayam kan. Tapi saya terkejut sebab bila saya buat tempahan, yang sampai ke meja saya memang bubur. Tetapi bubur ikan tenggiri yang digoreng. Seketul besar macam gitu kan. Dia letak atas, letak bawang goreng tabur tu. Saya macam terkejut. Bubur goreng
2: dia ada lauk-lauk dia tenggiri lah.
1: Ikan tenggiri saja, tak ada lauk lain, tak ada telur asin, tak ada. Kemudian saya mencuba, masya-Allah sedapnya.
0: Sedap.
1: Tapi
0: bubur nasi. Saya rasa mesti
1: bubur nasi.
0: Lin makan dekat mana tu? China.
1: Dekat
0: jauh. China
1: dekat Pulau Langkawi.
0: Sebabnya kalau apa tu, kalau kita pergi kena kedai Chinese Muslim kan. Dia orang memang suka bubur ikan rupanya.
1: Ikan dori.
0: Pun
1: sedap juga.
0: Sedap.
2: Kan kalau bubur berlauk kan,
1: kena pastikan ikan tersebut tidak ada tulang. Kalau ada tulang tu macam memotong apa orang kata.
2: Biasa orang letak isi
1: selera kita.
0: Kita dah lah nak makan telan kan.
2: Sebab bubur biar orang letak straw je.
1: Sedut. Tapi dekat kampung baru kan, dekat tempat-tempat lain pun banyak lah bubur berlauk. Macam-macam lauk yang ada, lauk sotong, sambal udang. Macam gitulah kan. Selalunya kita makan dengan nasi, tapi kita tukar dengan bubur.
2: Nak ringan-ringan kan malam ni kan. Mana tahu kalau menjadi satu idea untuk makan malam kan.
0: Betul, tapi boleh juga cuba yang gulung awak tu tadi.
2: Gulung saya
0: sahur
2: gulung awak. Apa Hanim, tukarkan resepi kita, penat kita cari.
0: Pucuk
2: roll.
0: Canggih
2: tau kita punya resepi hari ni. Pucuk roll.
1: Boleh goreng, boleh steam, ikut selera kita lah. Kalau orang yang nak berdiet, sesuai steam lah. Kalau macam tak berapa nak diet, kan goreng saja. Makan dengan sos, apa-apa sos pun boleh lah. Kita nak tukar-tukar selera, tapi mudah, murah dan senang dibuat.
0: Betul kan. Jadi teruskanlah juga hiburan kita dalam geng kakak petang. Kita ada lagi berbaki lebih kurang 20 minit.
1: Kita bersama lagi jam je. Kami akan kembali selepas ini. Geng

0: Sedapnya kan.
1: Honey.
0: Saja je nak bagi kerinduan tu sebab kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Alah, sekejap
0: je kan.
1: Rindu kepada orang kata apa, keluarga kita. Kebanyakan daripada kita ni anak-anak perantau tau. Kita bukan saja balik kampung bila tiba waktu raya. Tapi pada hari-hari tertentu kadang-kadang dapat jemputan sepupu sepapak kita kahwin. Jiran lama kita berumah tangga. Mak ayah kata, balik tak Nan? Kan, jiran lama kita Kak Senah tu bertanya, Nan balik tak anak dia kahwin? Dia kenal Nan.
0: Tapi itulah, kalau selagi kita boleh memenuhi jemputan, kita penuhilah jemputan. Sebab kadang-kadang orang yang buat kenduri kahwin ni kan, dia dah ada dia punya peruntukan makanan dia. Kalau kita tak datang, kalau kita seorang, kalau orang lain lagi tak datang, dah membazir tuan rumahnya kan.
1: Lebih baik kalau kita dah kapal RSVP tu, kita kata kita datang, kita datang lah.
0: Betul.
1: Cuma janganlah tulis itu kita datang berdua, tiba-tiba datang 10 orang. Berlima, bersepuluh.
0: Tak apa, pangku katanya. Itu pun susah juga.
1: Bukan soal pangku, soal makanan.
0: Nanti kalau tak cukup makan, malu kita kan.
2: Dulu lain, sekarang lain. Kalau dulu, bila kenduri kendara, kita, apa namanya, orang berkampung. Meriwang.
1: Ramai-ramai
2: sebelum.
1: InsyaAllah cukup sebesebi.
2: Mengerjakan bawang. Mengerjakan lada kering.
1: Siap balik beli bungkus lauk lagi.
2: Tapi tahu tak, kalau masa merewang tu, time-time tu lah, mak-mak, makcik-makcik nak kenen-kenen tengok calon-calon menantu.
1: Itu zaman dulu kan.
2: Dia tengok cara meracik bawang yang kita ni tersipu-sipu.
1: Cara pegang pisau.
2: Kupas bawang tau.
0: Mesti saya tak ada terpilih.
1: Sebab
0: kalau
1: Alim tak terpilih, kenapa tau? Alim baru pegang bawang terus menangis.
0: Nangis. Sebab
1: belum potong bawang lagi. Belum.
0: Saya kan lagi satu kan. Maaf cakap lah kan, kalau potong kentang tu. Potong kentang tu kan.
2: Mesti bersegi-segi kentang awak kan.
0: Bukan, saya potong cepat. Memang boleh buat menantu.
2: Betul.
0: Tapi membazir.
1: Isi-isi sekali
2: dia. Macam betul hexagon kan. Bukan bulat.
1: Kalau acik-acik dia tengok budak ni dah gagal.
0: Habis
1: duit bagan dapur dia buatnya.
2: Kerja tak berhalus katanya.
1: Kan. Tak cermat.
2: Tak cermat.
1: Beralih kepada anak Senah. Anak Senah yang mana satu?
2: Ya Allah, anak siapa ni? Bersimpul elok, terkemut-kemut.
1: Acik ni kan sesuai sangatlah dengan dak berakhir mana acik ni.
2: Yang kita ni, ya Allah, apa ni, tak suka jangan pandang kita lagi. Yang mak kita pun bawa kita, kenapa?
1: Tapi zaman dulu macam tu lah kan. Mereka memilih jodoh untuk anak. Anak pun tak ada masalah. Okey. Baik kata mak, baiklah bagi dirinya. Dululah. Tapi sekarang rasanya susah kot.
0: Susah lah. Tapi ada juga. Ada.
1: Adalah cara dia. Sekarang ada dialog, mak nak kahwin ke? Saya yang nak kahwin.
2: Wow. Terus.
1: Dalam drama. Biasa tengok kan.
2: Ya, sure ya.
1: Babak nanti. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Lepas ni rakan kita Mama AJ akan kembali bersama dengan anda. Saya Lia Zano.
0: Saya Hani
1: Intan. Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani malam anda untuk edisi hari ini 22 September 2026. Diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini, National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Intan, Lizainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula, Al-Jalani, akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami hanya di National FM. Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu aspek keselamatan kawalan, disiplin dan kebajikan prospek sentiasa menjadi keutamaan dalam pengurusan institusi penjara di seluruh negara. Operasi dijalankan berlandaskan prosedur operasi standard ketat dengan pemeriksaan, pemantauan dan tindakan terhadap pelanggaran. Jabatan melaksanakan aktiviti perisikan dan semakan berterusan untuk mengenal pasti serta menangani risiko dan ancaman keselamatan. Orang awam disaran mendapat maklumat daripada sumber sahih serta melaporkan salah laku kepada polis atau saluran rasmi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Kementerian Kewangan MOF sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. MCMC ada kuasa melesenkan platform e-dagang berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Terma khusus perlu ditentukan kementerian berkaitan. Perbincangan bersama MOF dan KPDN diadakan untuk meneliti kaedah terbaik mengawal selia platform e-dagang. Perlesenan akan melibatkan semua platform e-dagang untuk mewujudkan persaingan sama rata dan melindungi kepentingan pengguna Malaysia. Expo e-dagang rentas sempadan ASEAN-China 26 hingga 28 November di KLCC membuka peluang ekspor bagi vendor Malaysia. Peniaga asing disaran rakan kongsi tempatan dan patuhi piawaian. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangapal.

0: pacar kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bapak harap semuanya bersemangat insya-Allah. Sebab dalam slot cara kita di National FM hari

sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Memang dia banyak kebaikan, dalam masa yang sama dia juga mengundang banyak keburukan. Jadi kita kena menggunakan kepintaran dalam nak menguruskan media sosial kita, insyaAllah. Dan mengurus penggunaan media sosial dengan bijak dapat bantu jaga kesihatan mental dan melindungi privacy kita. Dan tuan-tuan, jangan buat main-main dengan mental health issue ni. Kita kena jaga elok-elok. Baik, jom. Cara pertama untuk mengurus media sosial dengan bijak adalah dengan menetapkan had masa. Kena ada limitasi dia. Jangan biarkan media sosial mengambil terlalu banyak masa harian kita. Sebab kita pun tahu dari sudut kesihatan, lagi lama kita mengandap kita punya gadget kita, device kita, dia akan bagi kesan kepada mata kita, kepada otak kita. Itu satu topik yang lebih besar. Yang pastinya adalah, bayangkan kalau kita tak tetapkan masa untuk media sosial,

masa penggunaan media sosial dapat mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental sebanyak 30%. Masya Allah, tabarakallah. Itu cara pertama, tetapkan masa. Cara yang kedua adalah dengan kita memilih kandungan yang positif. Kau buat cakap tadi kan, media sosial ni ada benda yang baik sebenarnya. Dan kalau kita ikuti akaun yang memberikan inspirasi, yang berkongsi maklumat berguna, yang menyebarkan perkara-perkara yang positif, ini sangat bagus sebenarnya. Bayangkan kalau kita cuma ikuti akaun yang bagi tips kesihatan, kita selalu follow resepi untuk sihat dan juga motivasi harian, rasa macam dapat vitamin setiap kali kita buka media sosial, betul? Maka cara kedua ni sangat penting. Kita kena pilih kandungan yang positif. Ingat kita nak ilmu, bukan sekadar informasi. Baik, cara yang ketiga adalah dengan kita menjaga privasi kita. Jangan dok kongsi maklumat peribadi secara terbuka, dan pastikan tetapan privasi kita ni dikemas kini. Privasi setting kita sentiasa

0: kena jaga privacy. Biar rahsia kekal rahsia. Macam kita tulis diary lah, takkan kita nak bawa dia tunjuk dekat orang, tak boleh, itu kan rahsia, betul? Jadi untuk mengurus media sosial dengan bijak, pastikan kita menetapkan had masa. Nombor satu. Nombor dua, memilih kandungan yang positif. Dan yang ketiga, tolong jaga privacy. Ingat, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.20 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional.

0: Da'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam itu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Patut kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni, kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh, apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula, jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana?

0: Tuan-tuan, kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri saja reda, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga, tuan-tuan. So, akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka, tuan-tuan, syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Rasulian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat, tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian, sekadar tu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini, hanya di Nasional Malam. Dan semestinya setiap malam ada saja topik yang akan kita bincangkan sambil mendengar lagu-lagu pilihan 2.0 yang dipilih daripada anda pendengar setia Nasional FM sendiri. Jadi perkataan kita untuk topik hari ini adalah terima. Jadi dalam hidup kita ni, kita tak bolehlah pilih semua benda yang berlaku kepada kita. Ada perkara yang kita suka, kita kena terima dengan tenang hati. Ada juga perkara yang kita tidak suka pun kita kena terima dengan senang hati. Apa jua yang anda terima atau hadapi pada hari ini, boleh kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati maupun di live TikTok Nasional FM sebentar saja lagi. Jadi kita kongsikanlah cerita kita, emosi kita, raikan dalam Nasional Malam. Terus kekal sama dengan AJ, dan ini dia Senjambak Bunga khas untuk anda dari Annie Zakri, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Saya Aynas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Atiba atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

memahami dari bunga menemani malam anda pada waktu ini. Dan seperti yang AJ dah wawarkan lah topik kita hari ini kan, apa katanya terima. Jadi mungkin anda ada terima satu berita, terima satu perubahan, mahupun terima keputusan seseorang, terima bahawa sesuatu yang kita harapkan mungkin belum menjadi kenyataan. Kadang-kadang saya faham kita penat, bukan sebab apa yang berlaku, tapi sebab kita terlalu lama melawan sesuatu yang memang sudah berlaku. Jadi malam ni kita kena belajarlah satu perkara kan, apa yang kita tak mampu ubah, mungkin kita boleh belajar untuk menerima, terima apa sahaja yang ada di hadapan kita. Tak semestinya, saya faham kadang-kadang kita tak suka sebenarnya, bukan nak ajar anda untuk terus suka, tapi terimalah untuk menyukainya. Tak semestinya kita kena terus faham, tak semestinya kita kena terus suka kan. Cukup saya rasa bertanyakan dalam hati sendirilah, kita redha ataupun terima saja apa sahaja yang berlaku terhadap diri kita. Jadi topik kita hari ini, terima. Kongsikan cerita anda, komen anda bersama dengan AJ di ruangan media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus terima, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Ini dia Rindu dari Bagio menemani anda. Terus kekal.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti Utama 9 Malam. Selepas itu, Pilihan Bersama 2.0 akan mula menemani anda. Jadi, saya juga telah ditemani di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan banyak dah juga sahabat-sahabat yang berkongsi cerita, komen, ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Isa. Selamat malam. Hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh, mari tak sombong. Baik, Norisa. Terusnya kita ada Pak Yul Senai, JDT, juga turut menemani saya. Lena Roslinda, assalamualaikum. Selamat malam, AJ. Jumpa lagi kita di udara Nasional FM, sentiasa di hati. Kita teman berteman sampai 12 malam, okey? Okey, janji, okey? Teman berteman kita pada malam ini. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat bertugas, Mama AJ, di Konti Malam dalam Pilihan Bersama 2.0. Selamat malam untuk semua. Dariku di bumi kemasik kemaman ganu kita, okey je. Seterusnya, James Pengiran juga turut menemani saya. Pak Tam Said, selamat bertugas AJ. Senyum-senyum selalu untuk semua sahabat Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Dan semuanya selamat berhibur. Nongsi Moses juga turut menemani saya. Masnah Loso, Gary Gray dan ramai lagi. Jadi untuk anda, pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Kita akan berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 di jam yang kedua nanti. Ini dia, berubah untuk anda. Tapi jangan berubah frekuensi. Terus kekal bersama dengan ini.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun berasi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 19 minit malam pada waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua semestinya. Pilihan bersama 20.00 menemani malam anda bermula sekarang sehinggalah 12.30 malam nanti. Itu dia tadi, mengapa perpisahan yang kau pinta, permintaan daripada Ita Rozaya dari Sabah. Jadi diharapkan semuanya terhibur lah ya. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini di Nasional Malam, dan lagu-lagu yang akan anda dengar ataupun yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sedikit info trafik yang ingin saya kongsikan kepada anda. Untuk anda di luar sana, tak kira lah di mana saja anda berada kan, pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Status trafik di lebuh raya betul seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Klang, iaitu NKVE arah utara Subang ke Damansara, arah selatan Subang ke Shah Alam. Seterusnya trafik perlahan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan LUS arah utara Juru ke Seberang Jaya, arah selatan Bandar Kasia ke Jawi. Di E2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Pasir Gudang ke Dato' On, arah selatan Dato' On ke Pasir Gudang, antara trafik perlahan. Seterusnya di E5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur ke Wajiban ke persimpangan Sunway, arah barat pula di Kindara ke Susur Puchong Jaya, iaitu Lebuh Raya Damansara Puchong dan Sunway ke Wajiban. Itu antara beberapa lah trafik yang perlahan. Jadi diharapkan anda terus peka pada pemanduan anda dan terus kekal sama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Jadikan kami ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Elbiana dari Saratok Sarawak. Salam segulai untuk semua sejalai Kumang Sarawak. Melainkan lagu daripada Bonnie M, Bahama Mama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau dengan ucapan moga semuanya terhibur. Melainkan lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu. Jadi diharapkan anda gembira di samping AJ di Nasional Malam. Terus ke

0: Siaran bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ. Dan untuk pengetahuan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Farid underscore Abdullah, kemudian kita ada Ili Eli Fatahia, Aizah Sorry Maci juga turut menemani saya. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Wan Azizah juga turut menemani saya. Ya, selamat malam yang Farid. Okey ke tu? Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? Lin Roslinda, Wakos Azman, seterusnya siapa lagi? Sebentar saya. Zamani underscore 691 juga turut menemani saya. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati sekarang juga. Yang mana kita mungkin boleh berkongsi komen topik ataupun cerita kita hari ini mengenai apa tu hari ini, mengenai apa? Mengenai terima. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, perkataannya terima. Kita kena terima saja apa dugaan, suasana, cabaran, kita kena hadapi semuanya dan terima dengan hati yang terbuka. Sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Bahama Mama dari Bonnie M, permintaan daripada sahabat kita Elbiana dari Saratok, Sarawak. Terus kekal temani AJ hanya di Nasional Malam.

0: Musahir, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai pada pukul 5.10 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 dan menyertai sesi berkaitan pembangunan kemahiran serta sesi meja bulat industri. Pertemu pemimpin China termasuk pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk memperkukuh hubungan dua hala perdagangan dan pelaburan. Meneruskan lawatan ke Hangzhou untuk menghadiri di Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap pertama mengenai perdagangan digital dan teknologi. Seterusnya, perancangan Malaysia ke arah masyarakat menua perlu mengambil kira keperluan individu neurodivergent serta keluarga mereka. Ubah cara pandang, jangan tafsir individu neurodivergent semata-mata berdasarkan kekurangan, akui keupayaan, kekuatan dan potensi mereka. Perancangan awal dan jangka panjang perlu bagi memastikan kesinambungan sokongan serta membina keupayaan kebolehdikarian. Penjagaan tidak harus dipikul sepenuhnya oleh keluarga, terutamanya wanita, perlu ekosistem sokongan, ruang rehat dan bantuan mampu dibiayai. Dasar dan agenda penjagaan merupakan tanggungjawab moral untuk hak hidup bermaruah, keselamatan dan hak menentukan kehidupan sendiri. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur sama dengan AG dalam pilihan bersama 2.0. dan jangan lupa untuk anda kongsikan topik, komen, cerita anda bersama dengan AG di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati maupun di Facebook di ruangan komen. Kerana setiap malam semestinya ada topik yang dikongsikan bersama dengan anda dan topik hari ini mengenai terima. Jadi saya nantikan komen daripada anda. Terus kekal, terus berhibur dengan lagu permintaan daripada sahabat kita Princess Su. Salam Isnin, selamat malam untuk semua. Beliau ingatkan lagu daripada Era Fazira, Pertemuan. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pertemuan daripada era Fazira menemani anda pada waktu ini. Permintaan pada sahabat kita Princess Su, diharapkan nak semuanya terhibur. Dan begitu jugalah pertemuan kita pada malam ini kan. AJ bersama dengan anda untuk edisi hari ini 22 September 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, pasangan kita ataupun ahli keluarga kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun, AJ ucapkan semoga murah rezeki, sihat selalu, dan semoga tahun ini merupakan tahun yang sangat menggembirakan untuk anda. Baik, setiap pertemuan dan semestinya ada perpisahan, dan kita sebagai manusia kena terima lah apa yang berlaku tu kan. Maklumlah dengan topik kita hari ini, terima. Saya nantikan juga komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini. Selain daripada live TikTok Nasional FM, dan ramai juga sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Real Adi. Selamat malam Mama AJ, selamat malam semua. Daripada Damansara Damai melaporkan diri pada malam ini. Moga kita semua terus diberkati dan dalam rahmat Tuhan. Terimalah segalanya dengan ucapan Alhamdulillah. Sama ada kita rasa baik ke, buruk ke, sebab di sebalik baik dan buruk itu hanya Allah saja yang tahu. Ya betul tu. Kita kena terima apa saja kadak dan kadak dalam hidup kita. Kadang benda tu kita rasa tak baik, tapi itu sesuatu yang terbaik untuk kita, kerana Allah tu lagi maha mengetahui apa yang terbaik untuk hidup ini kan. Baik, Azimah Mak Tahir juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Hi, today happy konti. What is thing? I'm going to jump. Tiba. Wow, tiba. Dia bagi komen dalam bahasa Inggeris. Ada gambar kita dengan dia lah, dengan Kak Azimah Mak Tahir. Terima kasih banyak. Antara komen Kak Aziz kita kan, topik kita hari ini mengenai terima. Aku terima kehadiran aku tak disedari. Alah, sedihnya. Faham? Walaupun sakit, tapi kita kena terima juga kan. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati? Kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat malam semua, selamat berkonti untuk AJ. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Ita Rosaya juga turut menemani saya. Terima kasih Ita. Di live TikTok pun dia teman, di muka buku pun teman. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Asmadi Madi yang menemani AJ pada waktu ini di live TikTok. Seterusnya siapa lagi? Oh, ada sahabat kita lah yang berkongsi rezeki. Ada treasure box di live TikTok Nasional FM. Semoga Aizah Sori Maci murah rezeki selalu. Caramel Latte. Ya, yeah, terima kasih atas persetujuan komen tersebut. Salih Jafai juga turut menemani saya. Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah saya akan hadir terus menemani Nasional FM. Rashidah Aidi juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Salam terindah untuk semuanya pendengar setia Nasional FM. Ahran Ahram bin Ahmadal juga turut menemani saya. Salam ceria cemerlang untuk semua pendengar setia Nasional FM. Antara komen ataupun ucapan daripada beliau, kita adalah insan menumpang atas dunia. Aku dengan cara aku yang sederhana. Oh, seni kata lagu Insan Dendangan Yanzin. Oh, baiklah. Itu komen daripada beliau lah. Nenek Ani juga turut menemani saya. Siapa lagi tu? Muhammad Faizah bin Osman. Terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menyokong dan menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Sekarang jam menunjukkan 10.10 minit malam. Anda berada di mana pada waktu ini? Di rumah kah? Di tempat kerja kah? Ataupun yang sedang memandu kah? Berhati-hati ketika memandu ya. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Baik, kita terus berhibur lagi. Lagu permintaan daripada sahabat kita ini, budak lawa mistik. Dia inginkan lagu daripada Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Dalam hidup kita ni tak ada yang sempurna, tapi mimpi insyaAllah sempurna. Mimpi kan mainan tidur, apa salahnya kan. Seterusnya permintaan daripada Marsha Saleh dengan ucapan,
buat hiburan sahabat semua. Semoga semuanya ceria selalu. Berangkat lagu daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Seterusnya permintaan daripada Najib Muhammad. Berangkat lagu daripada Bang Fiz, Situasi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam semua, selamat berjaga. Berangkat lagu daripada Harry, Dia Milik Orang. Kalau awak dah tahu tu milik orang, awak janganlah kacau awak pun. Ada ramai lagi yang single awak. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: kasih daripada Bang Fiz dan mengenai topik kita hari ini mengenai terima. Kadang-kadang kita kena terima sesituasi tersebut dengan hati terbuka. Samalah juga kita kena terima seseorang itu walaupun kita rasa macam macam mana nak terima dia ni malam ni kita kena mula belajarlah untuk menerima sesuatu, sama ada menerima orang lain, menerima situasi yang berbeza, menerima orang baru dalam hidup kita. Ada orang kalau kita nak diri kita ini diterima oleh orang lain, sebenarnya kita lupa untuk kita cuba belajar menerima orang lain di keliling kita. Kadang-kadang bila satu organisasi itu kan, ataupun di mana-mana sajalah, dalam kelas ke kan, di tempat kerja, kadang-kadang ada saja ahli baru yang cuba masuk dalam tempat kerja kita tu kan, dalam golongan kita tu. Jadi kita kena belajar menerima lah, walaupun pada mulanya agak berat, macam tak best je ni, macam tak sesuai je kawan dengan kita. Apa kata awak belajar untuk menerima, mengenali. Bila kita dah terima, kita mengenali, hati kita pun terbuka untuk belajar menerima, InsyaAllah semua tu akan perlahan-lahan dapat tenang-tenang je. Faham tak maksud yang nak disampaikan ni? Macam kawan kita ni kan, Edward Amirul, katanya dapat bil api, terus tak tenang. Tapi dia kena terimalah dengan lapang dada. Yelah, awak dah guna kan, kenalah bayar balik apa yang awak dah guna tu. Macam gitulah dalam hidup kita ni, kena sentiasa pasrah, terimalah keadaan sekeliling tu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Peluang Kosong. Dan pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. 10.47 minit malam pada waktu ini. Baik, terima kasih juga kepada sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan harian dengan diiringi ucapan. Kadang kita tidak menyedari hanya kerana sepotong ayat saja bisa membuatkan hati seseorang akan terluka sepanjang hayatnya. Maka usahlah lupa untuk memohon kemaafan andai ada kekilafan di antara kita. Selamat malam sahabat. Itu antara ucapan lah daripada sahabat kita Pak Soma. Seterusnya daripada Salja PR, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ahram bin Ahmadal, siapa lagi? Nani Ani, selamat malam, selamat bertugas. Maaf, malam ni lambat sikit singgah di sini. Kita sederhana perkataannya, tapi indah maknanya. Kita dan kenangan, dua perkara yang selalu ada ceritanya. Malam ni kita santai bersama, ditemani lagu pilihan. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih Nani Ani. Seterusnya, Ana Morni juga turut menemani saya. Osman, Nuriwi, Nuriwi, pulut sambal kuih talam, selamat malam. Dengan ucapan, semoga Tuhan berikanlah aku mimpi yang indah pada malam ini. Selamat malam sahabat. Nida Wahida juga turut menemani saya. Muhammad P. Faizal bin Osman, Muhammad Zikri Haji Hamdan, Piwit AJ kembali lagi menemani anda. Bertemu dengan rakan sepasukan Pelumba Cup Prix. Terus layan Nasional Malam bersama dengan AJ. Terima kasih Muhammad Zikri. Ida Mulyani binti Ali Ida juga turut menemani saya. Rosida Safil, Hazrul bin Ralib, Hazrul bin Ramli, Haramia Ali, selamat malam semua. Abdul Jalil Tahir, Nek Mo, dengan ucapan, wahai sahabat-sahabat semua, harap semuanya beroleh ketenangan dan kedamaian di keheningan malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Aram bin Ahmadal. Beliau inginkan lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu, dengan ucapan salam ceria untuk semua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Nabila, Katakan Nak Saja. Jadi katakan Nasional FM sentiasa di hati anda. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam, 11.13 minit malam pada waktu ini. Diharapkan lagu-lagu yang anda telah dengar tadi menghiburkan hati anda. Betul ke tekaan anda, lagu anda terpilih ataupun lagu pilihan daripada sahabat anda? Kalau betul tekaannya, tahniah AJ ucapkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat juga yang menemani AJ di live TikTok, di media sosial, di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang berkongsi cerita, komen mengenai topik hari ini, iaitu terima. Jadi sebelum kita melangkah ke penghujung malam lah, kiranya dah jam yang terakhir kan, cuba anda semua fikirkan sejenak apa yang anda sedang ataupun cuba untuk terima dalam hidup sekarang ni. Mungkin anda cuba untuk terima kemungkinan sebuah perubahan, ataupun anda cuba untuk terima sebuah kehilangan, mencuba untuk menerima keputusan ataupun cuba untuk menerima kesilapan yang pernah kita buat dahulu, ataupun mungkin anda belajarlah untuk menerima diri anda sendiri. Apapun jawapannya, saya faham setiap orang perlukan masa, jadi diberikan masa lah. Dan untuk kita menerima sesuatu tu 100%, saya faham agak sukar sedikit, tapi kalau boleh kita belajarlah sikit-sikit untuk belajar menerima dan cuba buka hati anda untuk terus menerima apa saja perubahan yang ada dalam hidup anda. Okey, baik, selepas ini siapa tu? Mira, tiba lupa pula kan Mira yang akan menemani anda dalam geng buruh hantu. Tapi anda masih lagi bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti dalam pilihan bersama 20.00. Sebelum kita bercakap lagi, bercerita lagi kan, kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Mungkin anda yang sedang mengantuk pada waktu ini, yang sedang bekerja, jadi segar bila dengar lagu ni. Rasanya untuk saya jugalah. Ini dia daripada Search Isi dan Kulit. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam. Kalau ada yang nak menyanyi sekali pun boleh juga.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, AJ masih lagi di sini menemani anda, masih lagi setia di harapan anda juga terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Ya, kita dah end dah pun. Jadi di kesempatan ini AJ nak sebutlah sahabat-sahabat kita ni kan. Antaranya Ili Fatahiyah. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Time nak tengok nama, time itulah telefon tertutup. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Adi Sarif, Albiana Rosliana, Azza Sorimachi, Marsa Saleh, My For Baby, Edward Shah, Itaru Zaya, Brokoli, Tomato, Karu Anwar, Sesuap 2, Amboi nama awak pun kan. User 618-611-630-2208. Nah, ini salah satu juga nama yang saya suka, Caramel Latte. Terus rasa macam terbayang minuman tu kan. Syamiza juga turut menemani saya. Hidam Mulyani, Ila Firza, Idris Saiti 79, Mawar Jingga, Norihan 66, Dinita KR, Azri Zahairi, Melin, Bulat, Suri Captain, Ibra, Celuku, Feluku, Edward Ash, saya dah sebut tadi nama tu kan, Griski, JC, Ali Sara, Maanda, Zee, Abi Hashim, Tika Tiki Taka, nama awak kalah comelnya, Rosyida Safil, No Azila, Asmadi Madi, Hafiz Dinda, Amir Rifo, Fikri Only, Mr. Aziz, Aziz Elon, Zaima, alias Hami, Wakos, Romaizi dan ramai lagi. Terima kasih kepada semua sahabat Triple F, Arif, Mawar kan, Bos, Venus, Siti Asna, Abalung, Intan, itu antara salah seorang lah pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa menyokong siapa saja penyampai yang menemani anda. Baik, terus berhibur lagi. Saya tahu ini jam yang terakhir, jangan mengaung. Ya, mana lagu ini permintaan daripada Aniza Samin daripada New Boys, Meraung, menemani anda hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan Bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Langsung dalam FM, sentiasa di hati anda, sentiasa di hati kami, dan diharapkan AJ juga sentiasa di hati anda, dan National FM ini juga sentiasa di hati anda. Terus kekal dengan frekuensi ini kerana sebentar saja lagi seseorang akan menemani anda, seorang gadis. Siapa tu? Mira akan menemani anda dalam geng Burung Hantu sehingga 6 pagi. Selama 6 jam bertemankan Mira, dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Malam ni penamatnya lah kan, kiranya untuk topik kita hari ni, iaitu terima. Jadi bermula malam ni, kita kena belajarlah satu perkataan terima. Terima diri, terima keadaan, terima perubahan, terima kekurangan, terima pengajaran. Yang paling penting, terima bahawa kita masih lagi ada peluang untuk meneruskan hidup kita, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, permintaan daripada Real Adi. Beliau inginkan lagu daripada No Doubt, Don't Speak. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada No Isa dari Perak, daripada Shima, Luka Dilukai. Jadi sampai di sini saja, sampai di sini saja. Tersasul-sasul AJ nak sebut. Sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum. AJ balik dulu. Bye-bye.

National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia di konti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okey, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, message semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadlia Muruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru saja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas. Segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni. Sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan sihat walafiat ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Itu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat, ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel lah, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib ni kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh Koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh Mali Tara Sombong Ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila, assalamualaikum Mira, waalaikumsalam. Selamat malam, semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini, salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su, dia ada comel je, video good night favorite night owl sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah, happy Wednesday katanya, dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia, saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan happy mid-autumn festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi, lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi, semoga terhibur. Kita ada Janet Zai, happy Wednesday. Saya hantar gambar kopi lagi, ramai yang tergambar kopi ya, nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot kan. Kita ada Miss Rifah, Miss Wan, salam bersiaran, selamat berkonti DJ Mira, selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman layan terus. Ini kita mahukan Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik, kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

3-6 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar muka juga, jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Capital, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi...

salam sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, pencinta wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi, Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari Wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia Kami Rappers.
1: Ini anda semua, Kami For You To See.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa, tak ingat nak bayar balik hutang tu ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey hari ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey. Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang. Itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagaimana telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan yang hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berhujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertamanya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ke? Dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa, ikan singgang. Oi, ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dewa dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran, pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu, akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah, juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Ya. Kemudian, ya, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul. Tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tamak ninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya? Umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang muallaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka pakaiannya, rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubhah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi boleh tak tahu, maka dia jadi wati syubhah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak pasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang siriukan atau ke kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengata alamak terlupa. Maka solat makmum tak sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, ya. Subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, ya. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami. Masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar, imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun, berbangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufaraqah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukumnya sunat, sunat abaan. Sunat abaan. Apabila kena sunat, sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana baru bangun sikit, subhanallah, dia keturunlah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata, dia panggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ni sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kemuliakan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lakuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lakuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam

0: Kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar semua? Semoga pagi ini kita bangun dengan hati yang tenang.
1: Betul.
2: Fikiran yang positif dan semangat luar biasa untuk hari ke-23 pada bulan September 2026.
1: Ya, betul. Kepada mereka, terima kasih mendengarkan kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul On.
2: Ya, yeah, 我的名字叫 Baby Amoy.
1: Wow.
2: Selamat datang ke pagi yang penuh warna, penuh tenaga dan pastinya ditemani oleh lagu-lagu pilihan untuk menceriakan pagi anda.
1: Betul. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Ada juga adik-adik. Weh, mengantuk masih itu dalam kereta awal dia bangun.
2: Iya, Pak. Ada yang sempat lagi menikmati sarapan pagi.
1: Oh, iya, betul.
2: Untuk alas perut, kan?
1: Jadi, apa-apa pun, banyak perkongsian dan juga ibu akan kami sajikan semuanya selepas ini. Dan 6.15 nanti tentunya kita ada mutiara hadis yang bertajuk doa ketika awan mendung berarak dan hujan turun.
2: Ya, 6.30 minit pagi nanti pula kita kongsikan berita pilihan SP.
1: Dan 6.45 pagi kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana, terus dengarkan Salam Padian
2: menceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Hai kawan-kawan, kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru. Antaranya, ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima. Dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ni.
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
2: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
2: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
2: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
2: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
2: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
2: DJ Mac,
1: DJ Shima,
2: DJ Fias,
1: DJ Baby,
2: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
2: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
2: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
3: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Hey, Proton Saga Kelabu.
5: Hey, apa ini?
6: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
4: Astaga, anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
6: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
4: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
6: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
4: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu, saya punya barang.
7: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sebentar lagi juga kita akan kongsikan kepada mereka info cuaca. Adakah hari ini kita nak pakai cermin mata hitam ataupun pakai payung?
1: Yeah, payung perlu sentiasa ada dalam beg.
0: Betul.
1: Sebab itulah beg saya berat, bukan
0: kepada
1: duit.
0: Berat kepada duit, gitu kan?
1: Berat kerana payung. Kalau payung, kacamata berapa gram sajalah kan? Jadi adik-adik yang dalam perjalanan ke sekolah,
0: betul.
1: Semoga happy, belajar dengan fokus, berkawan dengan baik, dan pulang nanti ceritakan sesuatu perkara yang anda pelajari hari ini kepada ibu bapa.
0: Iya, dan macam baby juga pastinya kan, kalau dalam kereta ambil anak tu mesti banyak cerita daripada anak-anak kan.
1: Iya, saya dengar
0: kan?
1: Satu persatu. Lepas tu tibalah masa untuk kita menasihati.
0: Iya.
1: Kan, kita akan rindulah momen ini kan. Hai, cepat saja tengok dia orang membesar, tukar saiz kasut kan. Saiz baju pun sama.
0: Semua tukar.
1: Selamat pagi anak-anak, senyum, semangat dan terus melangkah menuju impian.
0: Tepat sekali. Terus dengarkan Salam Padang
1: Mencerahkan pagi anda.

0: warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Baik, info cuaca di Laman FM yang dipetik daripada laman web rasmi Meteorologi Malaysia. Baik, baby, saya mulakan. Boleh, baby?
1: Kalau saya bilang tidak, merajuklah. Ha,
0: nanti saya merajuk ni kan? Saya balik ni. Baik, saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 23 September 2020, hari Rabu, yang mana pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, dengan petang diramalkan tiada hujan dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius.
1: Singgah pula untuk ramalan cuaca perairan. Pada sebelah pagi ini, keadaan dijangka tiada hujan dan cuaca lebih baik, manakala petang dan malam nanti ribut petir di beberapa tempat. Bagi keadaan angin pula, angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan angin sekitar 10 hingga 20 km sejam. Sementara itu, ketinggian ombak dianggarkan antara 0.5 hingga 1.0 meter.
0: Baik, dan juga sedikitlah saya nak kongsikan, menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini adalah pada Julat 88. Kan, dan ia masih lagi dalam keadaan sederhana, namun orang ramai juga disiasatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan, kebersihan, dan kalau boleh tiada apa-apa orang kata aktiviti di luar, duduk sajalah di rumah.
1: Kan? Jadi kepada anda yang merancang aktiviti di luar lah contohnya, kan,
0: betul.
1: Sebab ada yang bilang, alah, anda boleh ku ni dalam rumah saja terperangkap, kan. Jadi khususnya pada waktu petang nantilah ataupun malam, sebab ramalan kurang baik. Jadi sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan berhati-hati sekiranya berlaku ribut petir.
0: Baik, itu dia kami kongsikan ramalan cuaca dan juga indeks pencemaran udara di Laban FM. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada mereka yang baru saja mendengarkan. Mungkin ada yang baru start enjin kereta, kasih-kasih panas-panas kereta, kan?
1: Ya, terus dengar suara. Wow. Dua orang di dalam konti ini, duo DJ Khairul Ong
0: dan juga Baby Amon.
1: Ya, kami bercakap sambil senyum. Ini senyuman ikhlas untuk anda. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan kehidupan diberkati.
0: Amin. Baik, seperti biasa, jika anda melewati kawasan persekolahan, sila perlahankan kenderaan anda, okey?
1: Jadi sambil kita perhati anak-anak kecil yang comel melintas jalan raya, yang dewasa bujang-bujangan pun, alah, anak kawan siapa ini? Besar sudah ni, kan? 14 minit lagi ke pukul
0: 7.
1: Mana lagi kita?
0: Kita akan terbang sebentar dan singgah ke Nasional FM tu, sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
1: Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh, Sari, jom cepat. Kita dah lambat ni.
1: Eh, sabarlah Syafiq. Ha. Aduh, kau bawa kereta pun jangan main laju je. Hai, main telefon sambil jalan tu bahaya tau.
0: Alah, relax lah. Aku dah biasa dah. Mata satu kat jalan, satu dekat telefon.
1: Boy. Eh, Syafiq, masalahnya jalan raya bukan tempat nak uji nasib. Sekali cuai, boleh hilang nyawa, bro.
0: Alah, tenanglah Zari. Tak jadi apa-apa pula.
1: Eh, Syafiq, Syafiq, kau letaklah telefon tu. Dahlah tak pakai tali pinggang keledar. Bawa laju pula tu.
0: Alah, kau tengok aku bawa elok je ni. Ha. Tak pernah accident pun.
1: Ah, ha. Inilah orang sekarang ni. Jangan tunggu pernah baru nak insaf. Orang yang dah kena tu pun dulu fikir macam kau, Syafiq.
0: Kau betul lah, Zari. Eh, aku tak naklah jadi statistik kemalangan seterusnya. Yalah, aku tak mainlah telefon. Aku pakai tali pinggang keledar ni.
1: Baru betul, Syafiq. Kita ni hidup sekali je tau. Pemanduan selamat bukan untuk kita je. Tapi untuk semua orang atas jalan tu.
0: Yalah, Zari. Lepas tu aku akan fokus memandu dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan raya.
1: Baguslah, Syafiq. Kita kena ingat pemanduan selamat menyelamatkan nyawa. Macam pesanan dekat dalam TV tu, ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan cermat. Dah terantuk baru tengadah.
0: Tentu. Yalah.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dan Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran 8FM, suara pesisir anda.

0: Itarian Kreatifpreneur, Fashion Kreatifpreneur, Tingkah Gerut dan Jogeton, serta Hari Bertemu Pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, Jualan, Pameran, Seni dan Budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda sekarang sudah pukul 7.19 minit pagi.
2: Ya, ada sesuatu yang ingin kami kabarkan. Sedikit maklumat mengenai dengan penutupan bekalan elektrik yang melibatkan beberapa kawasan.
1: Baik, saya mulakan dengan notis penutupan bekalan yang mana atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Tanjung Aru, yang mana akan bermula pada pukul 2 petang ini hingga 4.30 minit petang, yang mana anggaran tempoh adalah pada 2 jam dan 30 minit. Jadi kawasan terlibat, kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Tanjung Aru dan sekitarnya.
2: Kepada pendengar yang terlibat, diharapkan dapat membuat persediaan lebih awal dan mengambil langkah yang perlu bagi memastikan urusan harian tidak terganggu. Ada satu lagi. Notis penutupan ini 2 jam 30 minit bermula pada pukul 9 pagi nanti hingga 11.30 pagi untuk tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan kedai tingkat 1 Jalan Kina Benua. Jadi yang terlibat ialah sebahagian kawasan Jalan Kina Benua dan sekitarnya.
1: Baik, itu dia notis penutupan bekalan elektrik. Jadi antara mereka yang terlibat di kawasan-kawasan yang disebutkan, sila bersiap sedia dan mungkin kita bolehlah rancanglah kan aktiviti dan sebagainya, keperluan lah.
2: Kalau ada notis penutupan bekalan elektrik ini kan, kita risau jika mempunyai anak-anak kecil ataupun warga emas di rumah, sebab mereka ini perlu berada dalam keadaan yang selesa dan selamat sepanjang tempoh bekalan elektrik terputus.
1: Baik, itu dia kata hebahan yang kami kongsikan kepada anda. Harap orang kata menjadi panduan dan bergunalah untuk hari ini.
2: Betul.
1: Okay?
2: Jadi pendengar, jangan panik. Betul. Buat persediaan, utamakan keselamatan dan ikuti maklumat terkini daripada pihak berkuasa ataupun pembekal elektrik.
1: Baik. Baiklah, sebentar saja lagi nanti baby 7.30 kita ada booster jiwa. Jadi semoga booster jiwa ini akan orang kata menjadi pemangkin hari kita. Nak tahu tajuknya, tunggu sebentar saya lagi. Okay?
2: Sekejap saja lagi itu. Lebih kurang 9 minit dari sekarang, booster jiwa.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, seperti biasa, Selasa hingga Jumaat kita ada booster jiwa setiap pukul 7.30 minit pagi. Aha.
1: Betul. Ya. Jadi kita bertambah lebih semangat.
0: Betul.
1: Dan berdaya fikir sebenarnya. Hari ini.
0: Ya.
1: Kita ni suka lah membeli belah kan.
0: Ui,
1: pantang nampak itu ini macam siuk ni, kurik dulu berapa lagi baki usia
0: kan. Mana lagi kalau sekarang mungkin barang tu ada barang trend terkini kan, dan nampak jugalah di media sosial ramai orang beli, harga pun murah juga sikit kan. Tapi kadang-kadang tak jual murah tu.
1: Tapi beli kerana perlu, bukan kerana FOMO.
0: Ya kan. Ini kita cerita mengenai dengan FOMO lah, iaitu orang kata dalam erti kata lain, takut ketinggalan. Kan FOMO ni, jadi orang kata belanja ikut keperluan, bukan keinginan. Yang mana kita perlu fikir, kita perlu rancang, kemudian baru kita beli, baru kita guna. Dan kalau orang kata berguna pada diri kita, barulah kita rasa bahagia.
1: Betul. Kan. Jadi kita perlu tanya diri sendirilah tu.
0: Betul.
1: Aku betul-betul perlukah? Sebelum tekan check out, berhenti sekejap.
0: Tarik nafas.
1: Kalau barang itu memang diperlukan, lain ceritanya.
0: Betul.
1: Tapi kalau sekadar sebab nampak orang lain beli, aku pun mau. Tidak mau ketinggalan. Jadi fikirlah semula.
0: Betul. Dan juga mungkin jangan terpedayalah dengan sales semata-mata kerana harga turun. Sebenarnya kadang-kadang lah bermaksud, orang kata bukan bermaksud kita kena beli ataupun wajib beli. Sebab kadang-kadang kalau harga 100 jadi RM70 itu contoh, kita tetap berbelanja RM70. Artinya banyak jugalah yang kita kena perlukan, keluarkan kan. Jadi bukan sebab harga turun kita wajib beli.
1: Boleh fikir-fikirkan. Daripada betul? Kita menyesal kemudian hari mau kasih balik pun payah
0: kan.
1: Kalau lagi dijual urusan. Lagi pre-love belum tentu orang mau.
0: Lagipun harga dia turun kadang-kadang 80% turun kan.
1: Lagi bezakan mahu dengan perlu. Perlu ini maksudnya barang yang memang digunakan dan penting. Mahu ini barang yang kita suka, tetapi masih boleh hidup tanpanya. Jadi tidak salah membeli benda yang kita mahu, cuma pastikan kita sedar ia adalah kehendak bukan keperluan.
0: Ini penting ni kan, kehendak. Kita ikut kehendak dan juga keperluan, kena bezakan itu. Dan yang paling penting juga, jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang mana kadang-kadang kita nampak orang beli telefon baru, contoh kan, kereta baru, pakaian pun baru, tapi kita tidak dapat tahu keadaan kawangan mereka kan, macam mana. Apa yang sesuai untuk orang lain sebenarnya belum tentu sesuai untuk poket kita. Dan hidup

0: dan mampu, barulah buat pertimbangan.
1: Oh, ini dia punya tip eh. Beri kata 24 jam fikir dulu dalam sehari. Kadang-kadang kalau betul juga kan baby, kadang-kadang benda tu kita tengok hari tu kita rasa macam berkobar-kobar mau beli barang tu kan. Takut dah menyesal benda ni.
0: Sebab 24 jam ini ingatkan notis berhenti kerja saja.
1: Kan?
0: Ada 24 jam. Rupa-rupanya mau beli barang pun digalakkan begitu.
1: Jadi bijak berbelanja, hidup lebih bermakna.
0: Perlu ataupun FOMO, singkatan kepada fear of missing out, iaitu rasa takut ataupun risau tertinggal sesuatu yang sedang dilakukan, dibincangkan ataupun dinikmati oleh orang lain.
1: Ya, itu dia untuk Busur Jiwa edisi hari ini 23 September 2026. Semoga pengongsian itu menjadi kata panduan kita bersama. Okey, kami pun sambil-sambil belajar juga ni.
0: Terima kasih penerbit untuk Busur Jiwa hari ini. Tunggu 7.45 minit pagi nanti ada topik menarik.
1: Ya, jadi sama-sama kita nantikan apa topik Sembang Pagi hari ini Mimin kita sediakan, kan baby?
0: Sabar oh. Semua orang mesti jawab ni.
1: Mesti
0: berkait dengan kita ni.
1: Mesti semua orang mengalaminya. Kalau anda mengalami, bukan orang tu, alien tu.
0: Apakah tajuknya itu? Tunggu di Facebook Labuan FM.
1: Terus dengarkan Salam Padian.
0: Pagi ada baby dan Carol Long.

0: Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi. Eh, mengantuk ke, baby?
2: Mau tidurlah.
1: Alah, janganlah tidur dulu. Nanti tak ada kawan saya di sini. Ini kes, mesti kes ni. Apa? Dah cukup tidur ni?
2: Iya, hutang tidurlah namanya.
1: Oh, tidur pun ada hutang lah sekarang.
2: Jadi topiknya, berapa jam kamu tidur setiap hari? Cukup ataupun masih lagi hutang? Duit saja boleh dihutang.
1: Rupanya tidur pun boleh dihutang kan? Itulah tadi saya cakapkan. Kata situasi ini mesti akan wajib dilalui oleh semua orang mengenai dengan tidur kan.
2: Ada yang bilang pagi ni lah kan dapatlah semalam kurang tidur. Tapi malam ni mesti mau tidur awal. Kononnya
1: lah. Ceritanya.
2: Ya, masa bangun tu kan memang rasa macam bersungguh tau. Menyesal lah tidur lambat semalam. Sambil bersiap mau pergi kerja tadi kan. Siap berkira lagi. Balik nanti boleh kah tidur terus ni?
1: Kan begitu. Jangan untuk membalasi ni kalau orang kadang panggil. Kan membalik tidur ku ni sekarang malam ni.
2: Hari ni lagi kita boleh 2:30. Tapi benar kah? Boleh untuk tidur alum tantu.
1: Alum tantu. Jadi kadang-kadang itulah bangun pagi betul juga macam baby cakap, malam ni confirm tidur awal ku balas sini. Tapi lazlah sama juga berulang lagi balik macam semalam.
2: Bila sudah berbaring itu kan macam sayang pula mau pejam mata.
1: Kenapa?
2: Sebab waktu itulah mungkin orang sedang tidur.
1: Betul
2: kan? Kerja rumah sudah selesai, telefon pun kurang berbunyi, tidak ada orang panggil nama kita ataupun minta tolong kita buat sesuatu, barulah dapat duduk sekejap untuk diri sendiri kan.
1: Iya, jadi sembang pagi hari ni, berapa jam kamu tidur dalam sehari, cukup atau masih ada hutang kan? Kadang-kadang orang kata ada jenis 4-5 jam sehari tapi masih kata okey bah. Jadi kami mahu pengalaman anda dan juga respon, nanti kita baca satu persatu.
2: Betul-betul okey kah itu kalau tidur 4 jam sejak sehari
1: kan?
2: Ada kesan yang boleh memudaratkan kesehatan.
1: Ada kesan. Nanti kami kongsikan kesannya sekali kan.
2: Betul. Jadi hantarkan respon anda. Sementara kita menantikan berita pukul 8 pagi nanti. Warta pagi dari Best Labuan.
1: Jadi saya dan juga baby akan kembali di jam yang ketiga. Ini dia Salam Padang.
2: Menjalankan pagi anda.

0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih.
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Ha. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan ni? Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.